0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Memang tidak terselami ya pikiran Tuhan, dan tidak terukur panjang setianya. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Dialah tetap Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, biarlah hati kita selalu tertuju kepadanya, mata kita selalu memandang wajahnya ya. Puji nama Tuhan. Kembali menyapa yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Ibu Yohana. Menyapa seluruh pendengar terkasih, salam semanggi, sukacita, Gusti Yesus berkahi. Iman dan doa memang tidak terikat, terlihat ya, tetapi keduanya mempunyai kuasa untuk membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Puji nama Tuhan. Doa besar kuasanya ya. Rajinlah, bertekunlah di dalam doa. Menyapa juga ada Corin Valensiahan. Shalom, selamat pagi. Awal pagi yang indah, semoga diberi kesehatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Puji nama Tuhan. Oma Liani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, shalom, selamat pagi. Bapak Asian, Mbak Nina, biarlah kita hidup menurut kehendaknya dan berusaha memikul salibnya setiap hari, dan hidup kita tercermin dari kehidupan sehari-hari. Manusia bisa menutupi dengan segala kepalsuan, ingat Allah mengetahui setiap hati dan segala tindak laku kita. Tetaplah hidup seperti Kristus dan menjadi berkat bagi sesama melalui kesaksian dan kehidupan kita, dan menjadi garam dan terang, bukan dibaluri dengan pencitraan. Amin. Terima kasih, sehat selalu, kiranya kasih Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Terima kasih buat kalimat yang sangat menginspirasi dan memberkati ya. Baik, kembali kita dengarkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7:21 waktu Star FM ya. Dan hidup ini memang adalah sebuah kesempatan, gunakan yang terbaik. Semoga hidup kita dapat menjadi berkat, menjadi terang dimanapun keberadaan kita ya. Dan tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah dahsyat, Tuhan kita adalah ajaib, Dia yang selalu turun tangan memulihkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik pendengar terkasih, mari kita bersatu hati. Kita tutup Press the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat kebenaran firmanmu. Terima kasih buat segala anugerah dan kebaikanmu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami telah engkau berkati, dan kami rindu untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapa, mampukan kami untuk hidup dengan murah hati. Berikan kami hati yang penuh kasih, agar kami bisa melihat kebutuhan orang lain dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Pakailah perkataan kami, perbuatan kami, dan seluruh hidup kami untuk membawa sukacita, penghiburan, serta damai sejahtera bagi keluarga, teman, dan setiap orang yang kami jumpai. Tuntun langkah kami hari ini ya Bapa, agar kami dapat menjadi garam dan terang dunia. Buatlah kami menjadi alat-Mu yang membawa dampak positif bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan-Mu. Pulihkanlah ekonomi bangsa Indonesia, negeri kami tercinta. Turunkanlah angka kemiskinan dan berkatilah sumber daya alam serta manusia yang ada. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang rukun, damai, dan penuh toleransi sehingga kami dapat hidup tenang dalam segala kesalehan. Mampukanlah ya Bapa setiap gereja dan umat-Mu di Indonesia untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadikanlah kami saluran berkat di lingkungan keluarga, tempat kerja dan masyarakat. Berikan kami hati yang penuh kasih untuk melayani sesama, menolong mereka yang lemah, dan membawa damai sejahtera Kristus dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Bapa buat Ibu Anis di Nganjuk, Corin Valencia, Oma Liani Chandra, beserta anak menantu cucu, Opa, Ibu Rahayu. Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan, kelancaran. Bapak Asian, Tuhan memberkati setiap usaha yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Ibu Yohana, Ibu Kartini Raharjo, Dio Siregar, Bapak Setiabudi, Bapak Tony, Ibu Diana Dipaiton, Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni, Bapak Roni Christian, Abah Wesel Samplangan, Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Furin, dan juga Ibu Anis yang habis sakit gigi, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna. Juga berdoa buat perjalanan KKR nanti sore ke Madiun, kiranya Tuhan yang menolong. Tuhan tibakan sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Tuhan juga memberikan kelancaran di acara KKR nanti. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo selaku pemimpin di tempat ini, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya selalu bijak dalam mengambil keputusan, tidak semena-mena dalam setiap apa yang dilakukannya dalam memimpin perusahaan di tempat ini. Kiranya Tuhan, Kau pakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu yang penuh dengan sukacita, ikhlas, damai, sejahtera. Biarlah misi pelayanannya apapun yang diperbuat, oh Tuhan, Kau buat berhasil, dan misi pelayanannya dapat benar-benar menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Melalui Press the Lord program, kiranya Tuhan pakai Radio Star FM untuk menjadi berkat bagi seluruh pendengar terkasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami tutup Press the Lord program pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Baik, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press Delot Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, kembali lagi bersama dengan saya Nina Kurniawan di Morning Classic pagi hari ini. Ya, senang sekali bisa menemani Anda setiap hari, setiap pagi, mengawali tugas-tugas Anda ya. Kalau pagi kita sudah ceria sepanjang hari sampai selesai pekerjaan kita ceria terus, terasa ringan pekerjaannya, betul enggak? Betul ya, dan semoga pekerjaan hari ini semuanya dilancarkan, dibuat Tuhan berhasil, dan semuanya bekerja dengan sukacita dan dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan benar. Amin. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 8 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, celahkan duniamu. Baik, warga Star, saya akan menyapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi, ada Bos Sukari ya, yang ada di dari Citando, daerah Malingping, Lebak, begitu ya. Oke, kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Selamat pagi, Mbak Nina, selalu sehat dan diberikan umur panjang aja ya buat sekeluarga. Terima kasih, doa terbaik juga buat Bos Sukari ya. Dan juga menyapa ada Bapak Asian, selamat pagi, Situ Bondo hadir ya. Baik, ditemani kopi dan kue tawar. Sehat selalu. Kue tawar, oh iya, biasanya kan teh tawar gitu loh. Kue tawar langsung apa ya, oh kue tawar. Nanti dalamnya dikasih keju atau dikasih susu atau dikasih sele gitu ya. Oke, sehat selalu buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Terima kasih Mbak Nina, sehat selalu, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat jempol manisnya Aidistri Immanuela, terima kasih. Oke warga Star, saya Nina Kurniawan pamit dan selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Meski memiliki wilayah yang relatif kecil dan minim sumber daya alam, Kota Mojokerto berhasil menarik perhatian peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 angkatan 16 tahun 2026 dari Lembaga Administrasi Negara. Kota ini dipilih sebagai lokasi kunjungan lapangan pendalaman policy brief berkat berbagai kebijakan inovatif yang mampu mengubah keterbatasan menjadi beragam prestasi dan capaian pembangunan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, memaparkan berbagai strategi penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Kota Mojokerto, sehingga perlu mendapat afirmasi dan dukungan yang berkelanjutan. Selanjutnya dari Surabaya, modus transfer bank fiktif kembali memakan korban. Seorang pemilik toko di kawasan Jalan Jeruk, Kecamatan Lekar Santri, Surabaya, mengalami kerugian hingga 33,3 juta rupiah setelah mempercayai bukti transfer yang dikirim pelanggan melalui WhatsApp. Korban bernama Purnomo, pemilik toko, mengaku baru menyadari adanya dugaan penggelapan dana setelah menemukan salah satu bukti transfer yang diberikan pelanggan berinisial T memiliki tanggal berbeda dengan transaksi yang seharusnya. Akibat kejadian itu, dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan keluarga, termasuk pembayaran uang kuliah anak, ikut terdampak. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 27-32 derajat Celcius, kelembapan 54-79%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 26 Juni 2026. Selamat pagi.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, saya Eva Prasanti, hari ini kembali bertugas ya untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Dan kebersamaan kita sampai nanti di jam 11 siang dengan menghadirkan lagu-lagu hits, lagu-lagu nostalgia di program Star Memory. Salam nostalgia. Warga Star bisa bergabung, kirimkan WA-nya di 081-8310-755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, setelah dibuka satu lagu dari ST12 dengan Rasa Yang Tertinggal, kami sudah persiapkan untuk kesempatan kali ini. Ada lagu yang sudah kami persiapkan dibawakan oleh Melly Guslo dengan Gantung.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan ya. Ada satu lagu, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Di kesempatan kali ini sengaja kami hadirkan. Ini adalah salah satu lagu romantis begitu ya. Tembang lawas yang paling ikonik di Indonesia yang dibawakan oleh musisi Sunda, ada Doel Sumbang bersama dengan Nini Karlina. Dirilis di tahun 1999 dan menjadi hits besar berkat liriknya yang romantis, jenaka dan mudah diingat. Liriknya bercerita tentang saking besarnya rasa cinta dan rindunya, ia merasa kehabisan kata-kata. Ia pun membayangkan seandainya bulan bisa bicara. Bulan kan akan jujur tanpa kebohongan dan bersaksi tentang perasaannya yang mendalam. Kalau bulan bisa ngomong, dia jujur tak akan bohong. Seperti anjing melolong, tiap hari ku teriakkan. Namamu, ya namamu. Baik, ada yang merequestnya untuk pagi hari ini. Semoga hadirnya lagu yang kami hadirkan di kesempatan kali ini boleh memberikan kebahagiaan, boleh menambah semangat ya untuk warga Star yang hari ini beraktivitas. Dan semoga semuanya aktivitasnya diberikan kelancaran. Mungkin ada di antara warga Star yang khusus di hari Jumat ini menambah semangatnya karena Jumat berkah, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Ya, apapun itu dinikmati saja. Tentu yang namanya kehidupan tidak lepas dari yang namanya masalah atau mungkin tantangan. Jangan lupa tetap berdoa supaya kita bisa menyelesaikan setiap tantangan dengan baik dan keberhasilan boleh menjadi bagian kita. Baik warga Star, kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu dari Celine Dion dengan A New Day Has Come.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih,
2: Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya. Loh, pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak Bu. Pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
10: Iya nih, gue lagi flu berat. Kepala pusing, bersin terus. Kadang meler, kadang mampet. Sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
9: Sama-sama bro.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
13: I was like, why are you so obsessed with me?

105,5 Star FM. Nothing's Gonna Stop Us Now dari Starship, dirilis di tahun 87 ya. Balada rock ikonik yang ditulis oleh Diane Warren dan Albert Hammond. Lagu yang menjadi soundtrack film Mannequin ini berhasil mencapai peringkat nomor 1 di Billboard 100 dan memecahkan rekor sebagai lagu tersukses oleh band ini. Terinspirasi dari pernikahan nyata, salah satu penulisnya Albert Hammond menulis lagu ini setelah ia akhirnya bisa menikahi kekasihnya setelah 7 tahun tertunda akibat proses perceraiannya dengan sang mantan istri yang sangat panjang. Dan lagu ini saat mencapai posisi nomor 1 di Amerika Serikat, vokalis wanita Starship, Grace Slick, ini berusia 47 tahun. Ini menjadikannya wanita tertua yang pernah memiliki lagu nomor 1 di Amerika Serikat sebelum dipecahkan oleh Cher ya untuk lagu Believe di tahun 1999. Baik, terima kasih buat yang sudah bersama dengan Star Memory untuk edisi hari ini. Shiva, selamat pagi. Patrice yang ada di Perum Jasmine. Ada Titania, Cak Kencur yang ada di Dawe. Terima kasih untuk Dian yang ada di PDW. Zan, ada Kia, ada Ika, Bu Anis yang ada di Bangil, dan Nizam yang ada di Sidoarjo. Terima kasih untuk lagu yang Anda pilih. Ini karena minggu kemarin sudah hadir ya, jadi saya tidak bisa hadirkan untuk saat ini. Terima kasih untuk pengertiannya. Baik, dari Christine Panjaitan, sengaja saya hadirkan karena hari ini, tepatnya di 26 Juni, ada Bu Yuni yang ada di Gayam menginginkan lagu ini, dan usianya juga ditambahkan. Selamat ulang tahun, Bu. Tuhan memberkati.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok jam tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month. Warga Star melengkapi kinerja produktifnya di akhir tahun 2019. Dewi melengkapi dengan menerima tawaran bermain sinetron sekaligus mengeluarkan single Mentari yang dijadikan soundtrack film Cahaya Mentari, sinetron Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana di 11 November tahun 2019 dan di MNC TV di 14 Januari tahun 2020. Sinetron ini disutradarai oleh Aiman Naf dan dibintangi oleh Dewi Persik, Eza Gionino, dan Selvi Kitty. Sinetron ini memiliki kemiripan dengan sinetron Mimpi Manis yang diperankan oleh Dewi Persik. Lewat lagu Mentari, Dewi Persik kembali berkarya dengan Adibal dan Maxi Music setelah sebelumnya bekerja sama di lagu Aku Suka, Diriku Berharga, dan Cinta Ayah yang mendapat respon positif dari masyarakat. Oke, dari Dewi Persik kami hadirkan Mentari.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.

0: Ayo semangat! Pol dan Mik, pol!
1: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Opi Andaresta sudah kami hadirkan ya lewat satu lagu yang berjudul Cuma Hayalan. Lagu hits yang dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia ini diciptakan oleh Opi Andaresta sendiri bersama dengan dua personil Slank, ada Kakak dan Bim Bim. Lagu ini merupakan single utama dari album perdana Opi yang bertajuk Albumnya Opi, yang dirilis di awal dekade 90-an. Prestasi Cuma Hayalan termasuk dikatakan luar biasa, bahkan video klipnya ini pernah menyabet penghargaan sebagai video klip terbaik versi video musik Indonesia. Baik warga Star, sudah kami hadirkan ya Cuma Hayalan yang bawa kita di menit ke-59 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo, halo apa kabar Ibu? Lagunya tadi sudah saya hadirkan ya, Dewa dengan Kangen, Bu Yuni yang ada di Gayam, Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Terima kasih yang request Gerby Cinta Pertama. Kok ia tidak mencantumkan nama? Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih juga untuk Bams dari kawasan Sidoarjo. Lagu ini mohon maaf tidak masuk di program Star Memory. Karena dirilisnya itu di atas tahun 2011 begitu ya. Mirza yang ada di Pandaan, lagu ini juga belum masuk kategorinya Star Memory. Jadi mungkin bisa request lagu lain saja, tapi jangan sekarang requestnya, karena kalau sekarang sudah full begitu ya. Baik warga Star, untuk kesempatan pagi hari ini satu informasi ya buat Anda. Setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya ini 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang ya bersama dengan Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, kami akan lanjut mendengarkan lagu yang lain dari Heart dengan Alone. Selamat mendengarkan.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745-535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Lagu Surat Cinta yang dipopulerkan oleh Nur Afni Octavia, salah satu tembang lawas nostalgia ya terbesar di Indonesia yang menceritakan kisah asmara ala sastra klasik. Ya, Surat Cinta ini merupakan judul album pertama yang melambungkan nama Nur Afni Octavia di industri musik. Liriknya sangat ikonik dengan kutipan yang mengingatkan pada kisah klasik ya, Siti Nurbaya, di mana baitnya merangkaikan pujian dan kata-kata bersayap. Ya, ia sempat menikah dengan Henry Siahaan di tahun 1982. Dalam perjalanan hidupnya, ia sempat berpindah keyakinan sebelum akhirnya kembali memeluk ke agama Islam di tahun 2008. Kita akan dengarkan beberapa lagu yang lain ya warga Star. Tapi saya akan sapa dulu yang bergabung di Facebook. Ini belum tersapa. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Toto Blendrang, untuk lagunya sabar ya, nanti akan kami hadirkan. Karena tadi waktu saya coba hadirkan kok rasanya kurang pas gitu loh. Mas Iki terima kasih, Putri Nur Harisma terima kasih, Naswa okay. Dari Evan Sevenfold dengan So Far Away tadi sudah hadir. Terima kasih untuk Marcel, Selamat Jalan Kekasih dari Krisya tadi sudah hadir. Diva Olga juga sudah, Pramestiani juga terima kasih, lagunya sudah kita dengarkan. Ada Nita, lagunya tadi juga sudah ya, Evan Sevenfold. Monique, lagunya belum masuk di Star Memory. Mohon maaf sekali, saya tidak bisa hadirkan untuk pagi ini. Pak Asyan, terima kasih. Nur Afni baru saja muncul. Aba Waisel juga terima kasih. Pak John Sableng, terima kasih. Samudra Dirgantara, untuk lagu yang Anda inginkan, saya coba dulu cek waktunya ya, nanti kalau ada waktu akan kami hadirkan. Terima kasih untuk Andi Long Firman, Putri Nur Harisma, Farosel Furniture, Solihin, Monik, ada Natswar, Reni Prianti Katerji, Muhammad Yudi Bejo, ada Heri Susanto, Pak Asyan, Taufik Abah Waisel, Desman Vandos, Muhammad Saifi, Hendrik Bit, Hasdi, Andung, John Sableng, dan juga Toto Melindrang, ada Diva Olga dan Lili Avianti. Terima kasih love-nya. Warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, kami hadirkan satu lagu, Kiss Me.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya

0: Ya, Andi emang gak hati-hati.
1: Terus ini duitku gimana?
0: Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
1: Blaen.
2: Uangku mana?
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya undur diri di Star Memory. Dan sebentar lagi Rane Krisna yang akan bertugas menemani Anda untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu ya. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Renang In Focus. Pilihan pakaian renang sangat beragam. Mulai dari bikini, burkini, sports bra, tankini, hingga one piece. Tapi ada juga gaun renang yang didesain anti tenggelam. Unik memang. Jacqueline Bradley adalah sosok desainer di balik gaun renang yang tak biasa ini. Sebenarnya Jacqueline Bradley adalah spesialis desainer patung, tapi ia memiliki ide unik untuk membuat kostum renang yang membuat si pemakainya bisa mengapung di air. Tidak seperti baju renang biasanya, baju ini modelnya seperti dress. Dress renang ini berpotongan menggelembung, bak perahu karet. Pakaian renang ini diciptakan Bradley untuk sebuah pergelaran seni di Outdoor Type yang diselenggarakan di Canberra Contemporary Art Space pada tahun 2011 yang lalu. Gaun ciptaannya itu tak hanya bisa mengapung layaknya perahu karet, tapi juga bisa membuat pemakainya terlihat klasik. Selain itu, Bradley juga telah menciptakan benda-benda unik lainnya, seperti kacamata renang dari kaca air, mikroskop yang terbuat dari kaca toples, dan sebuah jaket yang dibuat dari layang-layang.
1: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Jumat 26 Juni 2026. Ini bisa dibilang tanggal cantik ya, 26626. Selamat hari Jumat. Semoga segala urusan dipermudah. Amin. Yang pasti Nani Krisna menemani untuk Stargate, Star Joget Asoy sampai tuntas jam 2 siang nanti dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik ya. Seperti lagu pembuka tadi dari Ida Laila dengan Hari Jumat. Plus bisa request juga Bollywood atau lagu India. Silakan saja 3 jam ke depan. Lanjut, kali ini Maggie Z dengan Terlanjur Basah. Stargate, Star Joget Asoy.

0: Honda Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Kalang yang dibintangi Ali Abad, ada juga Madhuri Dixit ya. Rilis tahun 2019, hadir dengan lagu yang sangat ikonik untuk film ini, Garemore Pardesia. Lagu ini menjadi sangat populer karena memadukan unsur musik klasik dan koreografi yang megah. Bahkan untuk satu lagu ini saja, untuk original soundtracknya, produksi sampai kemudian pembuatan video klipnya, itu menghabiskan sekitar 14 miliar rupiah hanya untuk satu lagu saja. Luar biasa ya. Warga Star hadir di menit ke-21 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Untuk Anda yang pengen bergabung, silahkan bisa SMS WA di 081-831-0755. Bapak-bapak sama mas-masnya Jumatan dulu ya. Kemarin nantinya juga request kembali tentunya. Oke. Lanjut kali ini satu lagu dari Bang Haji Roma Irama hadir dengan Keramat.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek ketabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok medumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu, Mas?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
3: Oke, sama-sama. Paul dan Mick, Paul.
5: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Gear.

103.5 Star FM. Dayu Age barusan hadir dengan Bisikan Hati. Hadir membawa kita di menit ke-42, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Rani langsung menyapa yang sudah bergabung di WA ini ya. Terima kasih untuk rekan-rekan PDW yang sudah hadir. Semangat terus tantang gawengnya. Halo, selamat siang untuk Rahma di Pandaan. Ada juga Mirza yang juga di Pandaan ini ya. Sementara yang ada di Bangil ada Mama Dian. Salam semangat untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawo. Jumat berkah, semangat cari cuan sambil dengerin Stargate 1. Asik. Terima kasih, lagunya juga sudah Rani hadirkan. Sementara ada Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Barusan hadir lagu yang diminta ya Pak ya. Menyapa untuk Pak Caca, Pak Supardi, Pak Rubio, Mbak Rawit, Mas Pri. Ada Abah Kosi, Mas Franky, Mas Adi, Bu Ira, Bu Sugeng, Mama Arum, Furin. Kemudian juga ada Mika. Terima kasih untuk Mbak Rani, selamat bertugas dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Kali ini sudah Rani persiapkan satu lagu yang diminta sama Mama Dian ya. Diambil dari soundtrack film Betap. Film pertamanya Sunny Deol dan juga Amrita Singh, mantan istrinya Saif. Iya, Betap hadir dengan Badal You Garestahe.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo.
4: Aigo, so Korea.
3: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
4: Kok gak bisa? Ini karena dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi gak? Enggak sih, ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku beli.
3: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
4: Loh.
3: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
4: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku Mbak.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. Your music is back.
5: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

Madre Galina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM.
5: Star Gate, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai,
7: asai, asai.
4: Star Gate.

105,5 Star FM. Riza Umami dengan satu lagunya Jiram. Lagu ini diambil dari soundtrack filmnya Bang Haji Roma Irama bersama dengan Camelia Malik. Nada-nada rindu. Di film ini memang banyak sekali lagu-lagu yang enak-enak ya. Mulai dari Jerah, dari Tamu Deritaku, kemudian juga ada apa ya, yang satu lagi ya, Zulfikar, Merah dan You. Wah, enak-enak pokoknya. Kali ini sudah hadir di menit ke-20 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Rani lanjut menyapa. Selamat siang untuk Cak Subari yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Pak Pur, Cak Kin, Pak Rete, Mbak Raninya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Sementara juga assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Ilyas di Pandaan. Kemudian juga waalaikumsalam untuk Angel yang ada di kawasan Surabaya ya. Selamat siang juga untuk Vian yang ada di Pasuruan Kota. Tak doain sehat dan banyak rezekinya untuk Mbak Rani ya. Tak tunggu lagunya sambil lihat ibu buat jenang-jenang suro ya. Jangan diliatin aja, dibantu dong. Dibantu menghabiskan. Enak jenang suro. Gak ada yang punya cita-cita ngirimi saya jenang suro atau gimana ini? Baik, terima kasih juga. Selamat siang untuk yang sudah bergabung di Facebook, ada Naswa Kamila. Kuts-kuts hotahnya sudah hadir dari Tanggulangin Sidoarjo ya. Untuk Robert Armatu juga selamat siang. Ada Reni Prianti Katerji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bergoyang aja buat semuanya. Terima kasih untuk Mbak Rani, sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Oke, lanjut. Kali ini Yus Yunus hadir dengan Sapu Tangan Merah.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
6: minyak gosok tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Pokoknya, semua pakai
6: minyak gosok cap tunggal.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
3: Star Get, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Get.

105,5 Star FM. Hamisha. Diambil dari standar film Hamisha yang dibintangi Kajol bersama dengan Syaif Alihan ya. Kali ini hadir di menit ke-40

Oke, lanjut. Halo Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Panas-panas gini salamnya buat Mama Arum, Furin, Pak Purmanam, Bu Lili, ada Mas Franky. Salam dari Dawe. Buat Mbak Raninya semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih kembali.

ada di Facebook Rani Sapa Dulu. Ada Solikin Solikin dari Bangil. Salamnya untuk Marcel, Bu Ira, Wak Rete, ada Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Pak Purmanam, Mbak Ani, Mas Iki, kemudian juga untuk Mbak Reni, semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah ya. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih kembali. Abah Basel Samplangan juga di Gianyar Bali hadir. Selamat siang Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Sementara ada Marcel, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini berikut adalah Mbak Rani pada hari Jumat berkah. Permintaan untuk bulan ini untuk jatuh ke... Wah, ya. Ngomong apa toh, yuk, yuk. Baca komen di Facebook kok. Ngada-ngadi. Berikut adalah Mbak Rani pada hari Jumat yang berkah. Permintaan untuk bulan ini untuk jatuh ke dalam kolam. Self-posting jatuh ke dalam kolam. Untuk Mbak Rani, terima kasih. Sel, mabuk tak? Aduh, bengong saya. Muhammad Saipi ini juga gitu.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi aduh.
0: Kenapa?
7: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

0: manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
1: Halo, assalamualaikum. Saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5. Starget, Star Joget As.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Dewi Persik. Kasus viral yang pernah dialami Dewi saat tanggal 5 Februari 2014. Pengadilan MA memvonis Dewi 3 bulan penjara karena terlibat perkelahian dengan Julia Perez dalam penggarapan film Arwah Goyang Jupe Dewi di tahun 2011 di hotel yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Aksi mereka jotos-jotosan dalam syuting film tersebut nyatanya dibawa hingga ke dunia nyata. Baik Dewi maupun Julia Perez akhirnya sama-sama saling lapor ke polisi. Alhasil, pengadilan menyatakan bahwa keduanya bersalah dan harus mengecap pengalaman di Hotel Prodeo. Masing-masing mendekam di balik bui sekitar 3 bulan. Untungnya, sebelum Julia Perez meninggal dunia, keduanya sudah saling memaafkan. Hingga Julia Perez menghembuskan nafas terakhirnya, Dewi sudah merasa tak memiliki beban masalah lagi.

105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Imron Sadewo hadir dengan Akhir Sebuah Cerita. Membawa kita di menit ke-29 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Ini bukan akhir lo ya.

Pesan saja hadir di WA. Selamat siang aja untuk Muza di Pamekasan. Ada juga Cak Mus yang ada di kawasan Rombo ya. Salamnya untuk Mas Tain, Mas Udin, ama Gus Ali. Buat Mbak Raninya sukses terus. Amin. Terima kasih. Dewi di Pandaan, salamnya untuk teman-teman di Laminating PDW. Semangat ya kerjanya ya. Hai semua yang ada di Laminating. Pasti nanti Rani disapa kalau jogging ya, Mbak Rani. Oke, semangat, berkah selalu. Kemudian juga terima kasih yang sudah memberikan like-nya. Ada Toto Blendrang, Pak John Sableng, Bagas Kara, Ko Asien, John Tampol. Ada Hasdi Darpanser, Muhammad Saifi. Ada Marcel, Andung Irawan, Aba Besel Samplangan, Ahmad Subadari. Ada Kopler-Kopler, Solikin-Solikin, Reni Prantika Terji, Yohanes Wahyudi, Heri Susanto, Hendrik Bit, Klimat, dan juga ada Muhammad Yudi Bejo. Satu informasi untuk warga Star ini sebelum Rani kembali memutarkan request Anda. Sebagai orang tua yang ingin melihat atau punya harapan anaknya bisa meraih masa depan yang lebih baik dengan bersekolah di sekolah yang bertaraf internasional misalnya. Seneng ya. Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel PTWK Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Hadir satu lagu diambil dari soundtrack film Or Piare Hogia yang dibintangi Aishwarya Yare bersama dengan Vivek Oberoi. Or Piare Hogia dengan Miri Sasumi.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
10: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Star Gear.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat gitu, Galaxy ya? Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
2: Ya,
1: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Ya. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bang.

0: Bangil, itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan itu, ya? Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
0: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
0: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya. Yeah.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gang, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
8: Star Gang, asai.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bayang-bayang dari Nur Halimah menghantar kita di menit akhir. Rani pamit mundur. Setelah ini ada Bang Jono untuk Star kedua. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Kabar pertama datang dari Magetan. Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti joglo kondang ayam di kawasan Tawang Anom Magetan saat puluhan anak berkumpul dalam acara Yatim Bahagia Spesial pada Kamis 25 Juni 2026. Momentum 10 Muharram 1448 Hijriah ini dimanfaatkan secara maksimal oleh Yayasan Al-Jannah Magetan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus merancang masa depan yang lebih cerah bagi mereka. Tujuan penyelenggaraan Yatim Bahagia Spesial ini adalah program Momentum 10 Muharram sebagai upaya meneladani Baginda Rasulullah SAW. Perayaan yang syarat akan makna spiritual ini sejalan dengan kearifan lokal Nusantara untuk memperbanyak kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Pada perhelatan yang berlangsung dari sore hingga petang ini, tercatat ada 75 anak yatim dari 6 lembaga berbeda yang menjadi penerima manfaat utama. Dedikasi kemanusiaan dari lembaga sosial rupanya tidak hanya terhenti pada kegiatan seremonial tahunan semata, melainkan diwujudkan dalam dukungan logistik yang berkelanjutan. Sejak beberapa tahun kebelakang, mereka terus berupaya menjaga kelangsungan hidup anak-anak melalui penyaluran kebutuhan pokok secara rutin ke pesantren-pesantren. Program kesehatan juga pernah dilakukan dengan berkolaborasi bersama Puskesmas untuk memberi pendampingan tentang kesehatan kewanitaan. Sementara untuk pemberdayaan ekonomi masih dalam rencana tahun 2026 ini untuk berkolaborasi dengan Anahel Grup Madiun guna budidaya ternak lebah bagi Pondok Mitra. Beralih ke Kediri. Pemerintah Kota Kediri menggelar aksi bersih-bersih Sungai Kedak di Kelurahan Bujel Gang 6, Kecamatan Mojoreto dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memulihkan kualitas sungai sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari ekspedisi sungai yang sebelumnya dilakukan di 6 titik di wilayah Kota Kediri. Hasil pemantauan menunjukkan seluruh lokasi mengalami pencemaran dengan tingkat yang berbeda, mulai dari kategori sedang hingga berat. Menurut Finanda, Sungai Kedak termasuk dalam kategori tercemar sedang, sehingga diperlukan langkah nyata untuk memulihkan kondisi lingkungan melalui kerja bakti dan partisipasi masyarakat. Saya Rani Krisna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Deretan lagu dangdut masih terus berlanjut ya, meski corak yang dihadirkan beda. Yang bakal Anda simak 3 jam ke depan sampai dengan 5 sore nanti, giliran lagu-lagu dangdut yang nuansanya modern. Terus Anda bisa simak ke semuanya dirangkum dalam Stargate di sesi yang kedua. Untuk kebersamaan kita di hari ini, hari yang ke-26 di bulan Juni 2026, bareng saya Bang Jono gitu ya. Sudah diawali dengan kemunculan Happy Asmara lewat Dasku Mumet, Dasmu Pie. Gak perlu mumet, saya rasa kalau Anda suka dengan lagu dangdut modern, dipastikan di sini mumetnya bakal hilang gitu ya. Kita langsung lanjut saja dengan tampilan berikutnya, ada Mala Agata dalam Karma Cinta. Tentu saja di Starga 2, Sik Asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Stargate in the Hole.

105 kembali bahas terfam yang baru saja kita nikmati bersama. Ini adalah tampilan anyar dari seorang musisi muda asal Indonesia Timur, Mario Breklau. Dia ini kembali merilis karya paling barunya yang berjudul Otak di Mana. Nah, single ini itu dikerjakan bareng Juan Reza dan dirilis di bawah naungan label Mega Music. Kalau dibandingkan dengan beberapa rilisan sebelumnya, proses produksi lagu itu memakan waktu yang lebih lama ya, yakni sekitar 3 bulan. Mario mengatakan kalau waktu itu dibutuhkan agar seluruh konsep dan detail lagu bisa dipersiapkan secara matang sejak tahap awal. Masih menurut Mario, setelah tahap penulisan juga pengembangan materi selesai, proses produksi berjalan lebih terarah hingga memasuki sesi rekaman. Dia juga menegaskan kalau keseriusan dalam mempersiapkan konsep itu menjadi alasan utama mengapa pengerjaan Otak di Mana jadi lebih lama kalau dibandingkan dengan single-single sebelumnya yang biasanya selesai dalam hitungan 1 atau 2 bulan gitu ya. Nah, menariknya lagu Otak di Mana ini tidak lahir dari pengalaman pribadi Mario Breklau. Musisi kelahiran Maumere, Nusa Tenggara Timur itu justru mengaku terinspirasi dari berbagai fenomena dan kisah viral di media sosial, terutama di TikTok gitu ya. Dari berbagai cerita yang beredar, dia menangkap dinamika hubungan yang penuh intrik, kemudian menerjemahkannya menjadi karya musik dengan pesan yang unik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, itu dia sekali lagi, Otak di Mana. Mario Breklau featuring Juan Reza. Tampilan ketiga yang mengawali Starga di sesi yang kedua, sudah geser kita ke 23 menit tinggalkan 2 siang yang panas luar biasa, tapi kadang malam justru hujan lebat gitu ya. Yang mau bersama program Starga 2 ini silahkan, lagu dangdut modern pilihannya bisa diajukan dengan berikan pesan singkat via WA di 081-83-107-55 atau juga lewat sosial media kami di Facebook ya. Dan di WA sudah ada beberapa teman PDW yang sudah hadirkan requestnya sejak jam istirahat tadi. Seperti ada Ayu, ini penantikan lagu CLBK gitu ya. Lagunya sudah ditata, siap dihadirkan sesaat lagi. Disambung ada Mami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, yang menantikan Talining Asmoro. Kemudian ada juga Kia yang menantikan Naikila dalam My Mind Guy. My Mind Gue gitu ya. Oh guys, pilihan lainnya kasih aba-aba gitu ya. Baik, sementara ini dulu yang bakal saya persiapkan untuk hadir. Kita langsung beranjak dari Mario Breklau ke Gita Yubi CLBK.

0: Angker.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: The home.

105 kembali bahas RFM. Baru kita dengar sebuah nomor yang cukup asik ya, dibawakan oleh Naikila. Rilisan tahun ini masih cukup segar, masih anyar. Tajuknya MMG, yang merupakan kependekan dari Mamain Gue gitu ya. Lagu ini sendiri dicipta oleh Naikila bareng kolaboratornya yakni James C. Terciptanya lagu ini sendiri itu bermula dari keinginan Naikila untuk menyuarakan pesan pemberdayaan perempuan atau woman empowerment, juga kepercayaan diri ya. Dia itu ingin menyoroti sosok perempuan yang sangat percaya diri, berani mengekspresikan jati diri, juga tidak ragu untuk tampil mempesona. Sementara dari segi musikalitas juga aransemen, lagu ini diciptakan dengan konsep yang berani dan ekspresif. Naikila mempertahankan ciri khasnya memadukan musik hip-hop dengan dangdut yang dikenal istilah hip-dut gitu ya. Nah, lagu ini dikemas dengan lirik jenaka serta visual penuh warna untuk menggambarkan karakter Naikila yang tidak takut bereksperimen dalam berkarya. Oke, tampilannya juga sudah menjadi materi pilihan oleh Kia gitu ya. Selamat menikmati. Sementara saya ke Facebook. Di sini sudah bertengger Abah Waisel Samplangan dari kawasan Gianyar Bali gitu ya, sudah menyatu di Stargate 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucap selamat sore untuk semua kru juga para fans Star 105,5 FM. Balik lagi ke WA, rupanya ada Fatma yang juga menantikan CLBK dan itu artinya sudah terputar lagunya. Sementara itu saya ketemu dengan Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Untuk lagu yang dinantikan, Mutiara versi DJ, sampai dengan saat sekarang masih belum kami miliki, jadi belum bisa dihadirkan. Selanjutnya ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya panas-panas gini, salam aja buat Mama Arum, Purin, Bapak Purmanam, Ibu Lili, Mas Franky. Salam dari Ndawi. Untuk lagunya No Comment atau Kempling gitu ya. Siap. Dari Cak Kencur saya langsung ketemu dengan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Lewat Angin Wengi, suaranya Safira Inema gitu ya, diinginkan Bapak Purmanam buat menyapa Bapak Sulaiman, Tony Azura, Anwar Eko, Chris Veselik, Arvidianto, Toto Blendrang, Albi Faisal, Robert Cavlera, Rohim, Bu Lili, Bu Ani, Mbak Gadis, Mbak Furo juga gitu ya. Oke, ini dulu, nanti disambung lagi. Dari Naikila kita langsung beranjak ke tampilan berikutnya. Saya sudah siap hadirkan Tuti Wibowo untuk satu nomor bertajuk No Comment.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
7: Masa, Bu?
5: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Stargate in the Hall.

105 kembali Star FM. Baru saja hadir Maharani dengan Rana Duka. Nomor ini saya hadirkan untuk menghadirkan tampilan yang diinginkan oleh Linda yang katanya ada di Kota Udang gitu ya. Rana Duka. Nomor ini katanya spesial untuk si ganteng Ridwan FD. Oke, terima kasih. Nomor yang sama juga sempat disuka oleh Daus yang ada di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo. Salamnya buat teman-teman Fish Design. Untuk tim potong yang lagi ngejar target, selamat bersibuk-sibuk aja. Oke, lagunya yang sudah dimainkan dan semoga semakin memicu semangat dalam beraktivitas gitu ya. Ada juga yang menantikan kemunculan lagu dari Siti Badriah, Senandung Cinta. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke Facebook juga karena rupanya sudah ada Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Suramadu, menantikan lagu Kang Guriko versi siapapun wis. Disapa Bapak Purmanam, kemudian Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar Eko, Mas Franky, Bapak John Sableng, Mbak Rite, dan semua para pecinta Stargate, terutama di sesi yang kedua ini kan. Hasdi Derpanzer juga sudah tuliskan komentarnya di Facebook kami. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Banyu Langit, kalau bisa sih versinya yang diinginkan Nela Karisma gitu ya. Oke, nanti saya cek. Marcel juga sudah menyatu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Stargate 2, sik asik. Hadir untuk request Damar Opo Lilin. Oke, siap. Baik, semuanya dipersiapkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk sudah join merapat begitu ya. Yang jelas kita bakal segera lanjut ke bersamaan kita yang sudah melewati 60 menit yang pertama dan masuk di 60 menit yang kedua. Dari Maharani, kita simak dulu satu lagu yang tadi requestnya itu kami masih kosong, kemudian diganti gitu ya. Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo awalnya inginkan Mutiara, diganti Perceraian Lara. Nah, ini versinya dari Sinta Gisol.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: In the home.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Ada Kerajaan Banyuwangi yang baru saja dihadirkan oleh Era Shakira gitu ya. Nomor ini muncul atas permintaan Solihin atau Mas Frankie gitu ya, yang ada di kawasan Bangil yang sudah menyatu via Facebook gitu ya. Sore hari ini juga menyapa Mas Iki, kemudian Bu Nini, Cak Kencur, Mama Dian, ada Toto Blendrang juga, kemudian Mama Arum, Bapak Pormana, Mbak Safuro, dan semuanya saja. Salam bunga-bunga persahabatan. Di WA saya jumpai Nurul ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gempol, Pasuruan. Sayang sekali lagu yang diinginkan Aku Masih Sayang itu belum kami punya, jadi masih belum bisa dihadirkan ya. Apalagi lebih spesifik dari Sinta Arsinta. Secara umum versi siapapun Aku Masih Sayang masih kosong di Star FM. Terima kasih untuk Nurul yang ada di kawasan Gempol. Mungkin bisa diganti requestnya atau diganti lagu yang diinginkan, karena waktunya masih cukup leluasa sampai dengan 5 sore nanti ya. Baik, sebelum kita sambung ke tampilan berikutnya, ini ada info menarik untuk Anda para orang tua yang punya harapan besar buat anaknya agar bisa meraih masa depannya lebih baik. Nah, salah satu di antaranya itu bisa diraih dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Dan Australia itu seringkali jadi salah satu negara yang populer banget di Indonesia sebagai tujuan pendidikannya. Sekarang ini Anda nggak perlu takut mahal begitu ya untuk bisa menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelarnya pun resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia pilihan program Flexible Pathway ke Australia, yang pertama berkuliah 1 tahun di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia, atau pilihan keduanya kuliahnya di Indonesia hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan sejumlah keuntungan di antaranya tanpa uang gedung, kemudian ada beasiswa 50% sampai dengan 100%, bahkan no skripsi, dan masa studinya itu selama 3 tahun saja. Anda bisa memulai langkah besar buat putra-putri Anda dari Surabaya untuk menuju peluang karier global. Jika Anda masih butuh informasi yang lebih lengkap lagi, lebih detail, ini ada konsultasi gratisnya ya bersama Bapak Christian. Silakan telepon di 0877-6279-6929. Sekali lagi 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Atau bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Sekali lagi 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, kini kita sampai di menit yang ke-46 dari 3 sore waktu Star FM. Langsung kita simak tampilan berikutnya dari Denny Chanan dalam Titeni Lan Enteni.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Gate in the Hole.

105 kembali bahas Star FM. Kita baru dengar suara dari Suliana yang baru saja mengcover atau menyanyikan kembali lagu Banyuwangi bertajuk Bisa Nimung Nyawang. Versinya memang dibikin akustikan begitu ya. Kalau diamati di sosial media, seringkali Suliana ini memang menghadirkan atau menyanyikan kembali deretan lagu dangdut itu dengan nuansa yang agak apa ya, mengarah ke orkestra gitu ya. Jadi biar terkesan mewah gitu ya. Baik, kita masih terus melaju dan masih mengantungi 55 menit ke depan sampai 5 sore di mana program ini harus berakhir. Saya juga ketemu dengan yang sudah bergabung dari kawasan Krian. Ada Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya lagi pengen dengar lagu bertajuk Gulu Pedot begitu ya. Sebuah lagu, ini juga lagu Banyuwangi dan dicipta oleh seorang musisi legendaris. Dia adalah almarhum Koming. Lagunya sendiri bercerita tentang seseorang yang dia itu patah hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan begitu ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung simak saja soal versinya. Ini versi dari Yeyen yang juga kerja bareng gitu ya bersama Bajul dan Hulu Pedot.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Ada berita apaan bro? Serius amat mantengin laptop.
10: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
9: Nah, itu.
10: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
9: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
10: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
9: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
10: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
9: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
10: Nah betul itu. Setuju.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

terima kembali Master FM untuk kemunculan dari Niken Salindri dengan Kawitan Ing Sinawang. Ini merupakan lagu jawaban atau hadiran yang dimunculkan oleh BAMS yang ada di kawasan Waru Sidoarjo yang sudah merapat di Stargate sesi yang kedua ini. Oke, selamat menikmati sampai dengan program ini rampung di 5 sore nanti. Untuk BAMS yang konsisten, kalau saya amati requestnya itu pasti di atas jam 4 gitu ya. Mungkin baru tidur siang atau pulang kerja atau gimana sih. Oke lah, yang jelas target bakal saya hentikan senak. Saya bakal ajak Anda untuk masuk ke segmen Star of the Month. Dan tentu saja di segmen ini Anda masih bisa ketemu dengan Dewi Persik yang menjadi bintangnya selama bulan Juni. Setelah di tahun 2008 Dewi Persik itu memenangkan penghargaan artis tersilet dari Silet Award, menjelang penghujung akhir 2019, Indosiar dengan bangga kembali menghadirkan tahta dangdut tertinggi bagi insan dangdut di ajang Indonesia Dangdut Awards 2019 atau IDA 2019 gitu ya. Tahun itu IDA mengusung tema The Music of My Country, disiarkan secara live, yang di mana Dewi memenangkan penghargaan Indonesian Dangdut Awards 2019 dalam kategori penyanyi dangdut paling gaya. Kita simak Dewi Persik kali ini dalam satu nomor yang bertajuk Semua Karena Cinta.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Star Gang in the Hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: aja yang butuh cute time.
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyo juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Mew.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu dengan hadirnya lagu milik Cita Citata yang di cover oleh Bella Agustin gitu ya. Sakitnya tuh di sini menjadikan program ini juga harus berhenti di sini. Waktunya sudah mendekati posisi 5 sore di mana Star G2 harus berganti dengan favorit kita yang bakal dinominasi dengan muatan lagu-lagu pop Indonesia 3 jam ke depan bareng Fira Zahra. Saya Bang Jono pamit ya. Terima kasih untuk sudah jalan bareng di hari ini. Saya bakal segera undur diri akhiri tugas dengan menghadirkan nomor penutup dari Lidi Amora lewat Menunggumu.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Namanya dikenal setelah melakukan roasting kepada para menteri yang menjadi bintang tamu di acara Rosiana Silalahi. Ialah Kiki Saputri. Lahir dengan nama Rizky Nurasli Saputri di Garut, Jawa Barat, Kiki mengawali karir sebagai seorang stand-up comedian. Usai penampilan roastingnya yang menarik perhatian masyarakat, Kiki laris menjadi bintang tamu dan diajak berkolaborasi. Ia juga tampil dalam film layar lebar hingga serial televisi. Belakangan, Kiki juga aktif mengampanyekan pentingnya mencintai diri sendiri atau self-love.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga sahar, selamat datang di program favorit kita, Hits Banget. Hari Jumat ya, 26 Juni 2026. Baik, durasi 3 jam berikutnya, sajian musik Harian Bangsa siap tampil, siap bermunculan di ruang dengar kamu ya. Kalau hari Jumat, edisi balada warga sahar, jadi lagu-lagunya bertemakan cinta dan cenderung yang kalem-kalem, yang sendu-sendu. Kalau yang ngebeat, yang apa, yang semangat, bisa kamu simpan di hari Senin ya. Soalnya kalau hari Jumat edisi balada All About Love, jadi lagu-lagunya bertemakan cinta dan cenderung yang sendu-sendu, yang kalem-kalem. Oke? Okay? Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Kalau hari Jumat kan bukan hanya lagu-lagunya aja, tapi ada satu obrolan yang wajib untuk warga Star ikuti. Kira-kira apa sih yang bikin warga Star itu terjebak nostalgia atau bikin kamu tuh tiba-tiba keinget gitu suatu masa di masa lampau ya? Masa lalu bisa jadi itu kenangan sama yang lalu. Mungkin karena lagu-lagu, karena tempat wisata, karena makanan, karena film, karena parfum, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Biasanya kamu terjebak nostalgia karena hal apa, warga Star? WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita itu di komen aja, oke? Okay? Barusan dibuka satu penampilan dari Nuha Bahrin featuring Novel Azrin dengan Jika, di mana lagu ini adalah lagu kedua mereka yang berkolaborasi gitu ya, setelah sukses di single pertamanya Casablanca. Kali ini saya menuju ke track berikutnya by Titi DJ and Cakrahan, Layar.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
8: Megadisc, where music matters.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 21.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, Kitafsir Kalam Al-Manan, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, maksudnya bahwa orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasul-rasul Allah, maka mereka itu telah hilang pahala amal-amalnya di dunia, dan di akhirat mereka berhak menerima siksaan yang pedih, dan mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah dan tidak pula memiliki penyelamat dari hukumannya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Air FM. Satu lagu dibawakan oleh Maisha Juan dengan Setidaknya. Baik, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk warga saya muslim. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang, untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal ya. Karena Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga SAR dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Ya, warga SAR, jangan sampai kelupaan ikutan topik cinta pada kesempatan malam hari ini ya. Biasanya kamu terjebak nostalgia karena hal apa? Dijawab aja sesuai dengan pengalaman ya. Mungkin hal yang bikin kamu keinget sama masa lalu ya, yang pernah kamu alami, adalah karena lagu-lagu yang tiba-tiba keputar terus ngingetin kamu sama masa lalu. Atau dari makanan ya. Wah, ini makanan kesukaannya dia nih, seseorang di masa lalumu gitu. Jadi kayak teringat aja pas makan itu. Atau tempat wisata, ketika kamu mengunjungi tempat wisata yang sama yang sering kali kamu kunjungi dengan sang mantan misalnya, jadi kamu teringat ya, wah dulu di sana tuh, di sana kita duduk bareng di bawah pohon itu. Keinget ya. Atau mungkin dari film, dulu sempat nonton film ini sama si dia. Atau konser musik ya, jadi tiap ngelihat atau ngedengerin keramaian ya, dulu sering nonton konser musik nih sama si dia, nonton konsernya Sheila on Seven misalnya ya, jadi keinget. Atau dari hal keseharian misalnya dari parfum yang sering kamu cium ya, tiba-tiba keinget aja gitu, wah ini aku pakai parfum ini waktu masih sama dia nih dulu gitu ya. Maybe zaman sekarang kamu udah move on ya, udah move on dengan yang baru gitu. Tapi terkadang ada beberapa hal atau barang yang ngingetin aja, sekedar flashback aja, oh waktu itu sama dia gitu ya. Jadi gak harus kayak pengen balikan atau apa itu, kagak ya. Cuman kayak ke-distract aja gitu. Ke-distract aja, kamu kayak tiba-tiba keinget aja sama masa lalumu gitu ya. Yaudah, ke track berikutnya kami hadirkan giliran Paul Aro, Selasa.

Baik, warga Star, kali ini ngobrolin Dewi Persik dulu ya, dalam sesi Star of the Month Juni 2026. Tidak hanya berkarir saja, kehidupan asmara Dewi Persik kerap menjadi sorotan publik dan media, karena tercatat dia pernah menikah beberapa kali.

Ali menikah pada 2005 dengan Saiful Jamil dan berpisah pada 2007. Namun keduanya tetap menjalin hubungan pertemanan yang baik hingga kini. Sempat membina rumah tangga kembali dengan Aldi Taher, namun pernikahan ini berujung pada perpisahan dan keduanya dikenal publik juga masih berteman akrab. Nah, pada tahun 2017 menikah dengan manajernya sendiri Angga Wijaya dan berpisah pada 2022 setelah melalui berbagai dinamika rumah tangga. Dari ketiga pernikahannya, Dewi belum dikaruniai anak. Dia juga telah menjalin hubungan pertunangan dengan seorang pilot bernama Ruli. Saya hadirkan satu track by Dewi Persik dengan Tego Tenan.

semang.

Halo, 5,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil by Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari. Dipesan via WA, selamat mendengarkan ya. Oke, dan sekarang menyapa untuk kami yang sudah ngikutin topik pada kesempatan malam hari ini. Biasanya kamu terjebak nostalgia tuh karena hal apa, warga Star? Hal atau barang yang ngebikin kamu tuh flashback atau kayak teringat sama masa lalu yang pernah kamu lalui ya. Biasanya sih dengan orang di masa lalu. Terserah mau jawab yang mana ya, karena biasanya tiap kenangan itu berbeda-beda. Kayak misalnya ya parfum deh. Parfum itu biasanya tiap parfum itu beda-beda, karena tiap tahunnya maybe kita juga mempunyai kesukaan yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya parfum yang A ini waktu jalan sama si A gitu ya. Terus parfum si B kita jalan sama si B gitu. Atau si C kita waktu masih sama si D gitu ya. A, B, C, D, E. Ya kurang lebih biasanya beda-beda ya. Kayak tempat wisata pun juga beda-beda. Mungkin di tempat wisata A kamu sama si B, tempat wisata B kamu sama si C gitu. Pokoknya ada banyak hal yang ngebikin kamu tuh seringkali terjebak nostalgia itu apa? Apakah lagu-lagu, makanan, tempat wisata, atau yang lain, boleh kamu sebutkan ya. Saya jumpai di 0818310755. Ada Tomingse dari Sidoarjo hadir. Lagunya Maisha Juan, setidaknya udah kami hadirkan ya. Kalau saya sih lagu-lagu ya Kak Fira, karena hal itu yang menginspirasi perjalanan cinta saya selama ini. Oke, terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati hadir kan? Kalau aku sih ngelihat temennya yang saliting dengan dia seangkatan waktu sekolah itu, jadi inget sama si dia juga gitu ya. Lagunya Paula Rao dengan Selasa udah kami hadirkan. Selamat mengudara ya kakak, semangat. Siap, terima kasih. Ada juga Mas Frankie dari Bangil hadir. Aku sih biasanya terjebak lagu-lagu sih mbak, jadi keinget sama masa lalu gitu ya. Lagunya Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku sudah tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Santi, Bams, Angel, Alfi, Felicia, Furin, Echa, Anwar Eko, Aska, Toto Blendrang, Putri Karisma, Hendri, Nona. Bro Frankie, coba ikutin saran saya ya. Kalau mau salam, mending someone atau orang-orang yang ngedengerin favorit kita aja. Atau kamu bisa salam-salam yang spesifik ke orang-orang yang aktif di programnya aja. Kalau di favorit kita, ya orang-orang yang aktif di program ini. Atau di Rock Hits, ya yang aktif di Rock Hits juga. Di Stargate 2 atau Stargate 1 atau Star Memory itu kan biasanya pendengarnya sendiri-sendiri ya. Kalau bisa sih yang spesifik ngedengerin di program itu aja ya, biar gak panjang gitu. Kayak yang dengerin favorit kita yang kamu sebutin ini, cuma Bams, Arfi, terus Furin, Anwar Eko, sama Toto Blendrang dan Hendri. Yang lain itu gak ngedengerin favorit kita ya, ngedengerin program lain tapi gak di favorit kita. Mungkin itu-itu aja yang bisa disebutin ya. Terima kasih. Oh iya, untuk Mbak Fira, suasana nostalgia terjebak hal apa? Udah tak jawab gitu loh, tak kasih ilustrasi konten juga ya. Kalau saya parfum ya, tapi sebenarnya di luar parfum juga ada sih kayak lagu-lagu. Biasanya sih lagu-lagu paling banyak ya, lagu-lagu. Kalau tempat wisata iya, tapi gak sering ya. Kalau makanan jarang sih. Paling sering lagu-lagu, tapi yang terakhir itu parfum sih. Tiba-tiba nemu aja loh, ini kan parfum lama gitu ya. Pas dicium parfumnya, wah langsung ke bawah sama situasi beberapa tahun silam gitu ya. Dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Ada Denny di kawasan Gresik hadir, ikutan aja ya, terima kasih. Kemudian Pak Sugianto Prima di Surabaya. Kalau aku sih lagu-lagu Kak Fira ya, karena lagu-lagu itu mengingatkan memori yang tenggelam. Oke, terima kasih. Kemudian ada Bambang di Pasuruan Kota. Bambang di Pasuruan Raya mau memesan lagu Sisa Rasa by Mahalini, dipersiapkan ya.
Kalau aku sih yang paling bisa ngebikin terjebak nostalgia itu adalah hujan. Ketika hujan tiba, itu mengingatkan tentang masa indah waktu masih kecil yang penuh dengan kebebasan, ceria, bahagia tanpa beban hidup. Jadi flashbacknya ketika hujan itu adalah lebih ke arah masa kecil ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Florinendi Dadap Kuning Gresik hadir. Kalau aku sih teringat nostalgia itu di tempat wisata atau di tempat makan. Alasannya itu adalah hobi yang sering aku dan mantanku lakuin. Lagunya Jingga tentang aku di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Mbak Reni. Buat Nun Firanya semoga sehat selalu ya dan selamat beraktivitas. Amin untuk doanya, terima kasih. Ketemu dengan Wage Art. Kalau aku sih kisah kasih di sekolah. Maksudnya gimana? Apakah request lagu ini? Tapi ikutan topik dulu ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Alvin di kawasan Kerembung Sidoarjo. Ada banyak hal yang ngebikin aku tuh teringat sama almarhum Mas Mantan. Paling sering sih kejebak nostalgia sama lagu sih. Selera musik kita sama soalnya. Oke, okay. Lagunya Gala Bunga Matahari by Sal Priyadi barusan tampil ya bro. Terima kasih. Ketemu dengan Tom Bonati di kawasan Tretes hadir. Mbak, parfumnya weh no aku aeh lah. Saya juga masih mau kalau parfum. Apa ya, kalau parfum tuh kayak gak ada expired gitu loh. Jadi meskipun udah lama tapi masih bisa kita pakai gitu ya. Cuman emang kalau parfum lama sama parfum yang baru itu emang beda ini aja, beda feel ya. Karena setiap parfum tuh biasanya mempunyai feel yang berbeda, rasa yang berbeda ya. Biasanya menyimpan kenangan juga. Lanjut, selamat malam buat Adi di Mojokerto hadir. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Aku teringat hal masa-masa dengan si mereka yang pernah singgah di hati ini. Biasanya aku keinget makan favoritnya, lagu yang dia suka di RM pas ulta. Lagunya Aku Minta Antara Aku, Kau dan Dia. Ini dari siapa? Antara Aku, Kau dan Dia, apakah dari Kangen Band ataukah dari Second Civil? Yang mana Adi? Untuk Kafiranya makasih ya, sama-sama. Satu lagi ada Aliha di Probolinggo hadir. Terjebak nostalgia karena lagu-lagu pastinya ya. Dan aroma seperti makanan, minuman, minyak rambut, dan parfum. Lagunya Mafiro Cinta Terindah, saya cek dulu ya bro, terima kasih. Ke lagu berikutnya dulu, kali ini giliran Bernadia. Kata mereka ini berlebihan. Ku tak pernah

Konewaster FM. Sisa rasa by Mahalini yang sudah dipesan by WA, selamat mendengarkan ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Menyapa warga saya yang sudah join di Facebook kami Star 105.5 FM. Biasanya kamu tuh terjebak nostalgia karena hal apa warga Star? Apakah lagu-lagu, makanan, tempat wisata atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpai ada Abah Waisal di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Alvira. Aku sih gak pernah terjebak ya. Awasa. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagu Ari Wibowo sih yang judulnya Walau Sekejap itu sering terkenang sama almarhumah mantan asal Semarang. Bikin sedih dan terkenang sampai sekarang. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Mas Franky, Mbak Reni, Marcel, John Sableng, dan Wak Rete. Kalau boleh request Ari Wibowo Walau Sekejap. Saya cek lagu ini era 80-an ya bro. 80-an akhir gitu. Jadi gak bisa hadir ya. Soalnya memori kita batasnya sampai 90-an. Bisa ganti request ya buat Toto Blenderang. Terima kasih. Ketemu dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir kak. Saya sih paling sering bernostalgia dengan momen-momen kesederhanaan masa kecil dan suasana khas yang membangkitkan memori. Ingatan tentang aroma masakan rumah saat hujan sore, permainan jadul atau lagu-lagu lama yang menenangkan, itu selalu menarik untuk dikenang ya. Lagunya Rizky Febian, Alamak, dipersiapkan. Kak Alvira Paunya, makasih, sama-sama. Terus ada Sandi Aryansyah dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beberapa waktu terakhir kayaknya gak join nih Sandi. Ayo okay, bro? Biasanya rajin gabung, tiba-tiba beberapa hari gak join gitu ya. Selamat sore menjelang malam Mbak Fira dari Kota Jambi, Provinsi Jambi. Biasanya kalau terjebak nostalgia itu karena momen masa kecil. Saat itu diriku sering sekali dijemput teman untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat Jumat. Dan dijemput teman saat di masjid ada acara peringatan maulid Nabi dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Hingga kini diriku masih rutin ikut acara keagamaan. Jadi lebih ke arah acara-acara keagamaan gitu ya, yang bikin kamu tuh kayak flashback sama masa kecil. Terjebak nostalgianya di situ ya. Lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu, dipersiapkan. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja dan semoga sukses selalu untuk karir dan pekerjaannya serta semoga dilancarkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbakku. Kalau aku lagu sih Mbak, kebanyakan lagu-lagu dari Ungu yang mengingatkanku sama mantan. Mantan sama mantan-mantanku, karena mantanku rata-rata clickers gitu ya. Mau kirim salam buat semua warga Star tanpa kecuali untuk Mbak Paunya, sehat selalu. Amin. Lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati di memori kita ya bro. Terima kasih. Jadi kalau saya bilang memori kita itu berarti jam 7 hingga 8 malam ya. Diputarinya untuk warga Star yang mungkin masih belum ngeh yang saya maksud. Mungkin gabungannya pas di momen-momen tertentu aja. Seperti malam ini, ada topik menarik nih, gabungan gitu, dengerin Tapi gak paham ya dengan ritme programnya. Nah, kalau saya bilang memori kita, berarti dihadirkannya jam 7 hingga 8 malam ya warga Star. Kalau favorit kita 5 sore hingga 7 malamnya, oke? Okay? Saya puterin Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
3: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare.
8: Lah yo, palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek tabrak kok ya gak jadi keripik iku. Apa sih mak kok ngedumel aja?
9: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
8: Oh, lo itu kan bahaya mak.
9: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api, tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
10: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
9: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
10: Lali.
9: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
11: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.

RFL, satu lagu dari Hi-Fi dengan Remaja. Gempa kita kembali 40 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau website kami. Kalau aplikasi Radio Box, unduh terlebih dahulu aplikasinya di App Store atau Play Store kamu. Masuk aplikasi, cari atau ketik Star FM, pilih yang frekuensinya 105,5 FM, dan tinggal tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Berikutnya kami hadirkan by Malik and Essential. Kita bikin romantis.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

89,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Ungu, Cinta Dalam Hati. Kemudian dilanjut Kangen Band, Tentang Aku, Engkau dan Dia. Pertanda untuk segmen memori kita siap digelar hingga jam 8 ya. Sajian musik pop Indonesia lawas, era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Yang galau, yang kalem, yang sendu karena edisi balada kalau hari Jumat dan All About Love. Semua tentang cinta ya. Ini bisa warga sar dengerin hingga jam 8. And masih bareng dengan Vira Zahra. Biasanya kamu terjebak nostalgia karena hal apa, warga sar? Lagu-lagu, makanan, tempat wisata, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Saya jumpa yang terbaru, ada Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Aku biasanya terjebak nostalgia itu lagu dan makanan. Lagunya Sayang by Supernova dipersiapkan. Ini salah satu lagu nostalgia. Mau kirim salam buat Bambang di Pasuruan, Rohim, Hendrik, Chris Wislik, dan Tony Azura. Terima kasih. Ada juga Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Kalau aku sih, lagu-lagu sih biasanya bikin nostalgia itu Kak. Kayak tadi siang dengerin lagu Kugadaikan Cintaku by Gomblo. Versi ska cover gitu ya. Langsung deh nostalgia, langsung keinget mantan ya. Ikutan Mawan Kak. Makasih menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Chris Wislik, Mas Sotekno, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Ketemu juga dengan Sultan di kawasan Grati, hadir. Aku tuh sering terjebak saat dengerin lagu era 90 hingga 2000-an ya. Makanya sampai sekarang kalau aku request pasti di memori kita. Lagunya Jangan Kau Pergi Dariku by Tik Band. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu itu kan. Itu judulnya bukan ini bro. Itu judulnya Terbaik Untukmu ya. Terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami untuk postingan favorit kita. Saya sapa ada Bams di Sidoarjo, Rofi di Bangil, Lili Avianti di Sidoarjo, Miun di Grati, Toto Blendrang di Suramadu, Rohim di Tanggulangin, Mas Iki di Kedawung, Bang El di Kraton, Agus di Pasuruan, Andro di Surabaya, Faris Alhami di Pasuruan, Arfi di Dadap Kuning, Chris Wislik, Deswan Vanus di Bonowoso, Ferial, Anwar Eko di Candi, Momon di Kedawung, Adi di Mokar, Hesti di Bangil, Marcel di Pasuruan, S di Pandean, Avian, Pika, Mas Irul di Bangkalan. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Kalau jempol manis by Facebook ya, untuk postingan favorit kita saya sapa juga. Ada Toto Blendrang, Mas Iki, Aba Waisal, Marcel Funicha, Solehin, Andong Irawan, Atas Nugroho, Heri Susanto, Ayub Mamsin, Dimas Mas, Gara, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Arfi Dianto, Rofi Rosineri. Oke, terima kasih untuk jempol manisnya di Facebook kami. Menuju ke track berikutnya, warga besar, kali ini giliran Jingga, Tentang Aku.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Satu lagu Hal Tersulit by Flanella Wargesan ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita, juga program favorit kita harus berakhir. Namun yang barusan aja hadir saya jumpai kalau di WA kami, ketemu dengan Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Aku tak nyimak aja Nun Fira siarani ya, makasih, sama-sama. Terus ada Hendrik di Kedawung, Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kalau terjebak nostalgia karena sebuah permainan biasanya. Lagunya Kerinduan Bayu Silaki udah tampil ya, makasih, sama-sama. Terus ada Aditama Puguh. Yang bikin aku terjebak nostalgia adalah lagu-lagu. Apalagi kalau dengar lagu dari Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna. Tolong dihadirkan ya. Tadi udah kami hadirkan, saya pilihkan yang versi akustik ya bro, karena edisi balada. Terima kasih. Baik, keluarga besar, abis ini bergeser ke Rock Hits. Ada Uzi Auli yang bertugas hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Band atau grup musik virtual bukan hal baru di era sekarang. Di tahun 1958 muncul Alvin and the Chipmunks, karya Ross Bagdasarian Senior. Band ini beranggotakan 3 tupai bersaudara dan dikenal dengan suara high pitch-nya. Kemunculan Alvin and the Chipmunks sebagai pionir berkualitas diganjar dengan penghargaan Grammy pada tahun 1959. Kemudian di tahun 1968 muncul The Archies, band yang diadaptasi dari serial komik Archie Comics. Mereka terkenal dengan hits lagunya Sugar Sugar. Memasuki era 2000-an, muncul Gorillaz, band yang dibentuk oleh personel Blur, Damon Albarn, yang bekerja sama dengan seniman Jamie Hewlett dan Dan The Automator. Jepang sendiri memiliki beberapa idol virtual. Yang cukup terkenal adalah Hatsune Miku dengan popularitas hingga global, sementara di Korea Selatan ada Plave, grup idol yang semua membernya adalah virtual.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Diawali dengan sebuah lagu yang cukup unik karena berisi sebuah kata atau kalimat gitu ya. Maksudnya berisi kata-kata, kalimat-kalimat yang berisi puja-puji terhadap Krishna, dewa teratas yang diikuti oleh para penganut Hindu. Dan kami gunakan atau kami putarkan sebagai lagu pembuka di Rock Hits malam hari ini. Satu lagu yang diambil dari album K milik Kulashekar. Selamat bergabung dan selamat datang di Rock Hits bareng saya Uzi Aulia. Di kalender Jumat tanggal 26 Juni 2026, tanggal yang cukup cantik. Tentu saja lagu-lagu yang kami hadirkan gak cuma cantik tapi juga menarik dan pas untuk menemani waktu santai Anda malam hari ini. Selepas Kulashekar dengan Govinda, kami hadirkan kali ini ada Winger dengan Supernova.

105,5 Star FM dari band Amerika Serikat yang mengusung aliran hard rock, heavy metal, progressive metal, dan glam metal, Winger. Baru saja hadir satu lagu mereka yang berjudul Supernova. Supernova sendiri adalah istilah untuk menggambarkan satu fenomena antariksa di mana terjadi ledakan bintang yang kemudian dari ledakan itulah menjadi planet-planet yang kita ketahui saat ini. Ini adalah salah satu teori yang cukup terkenal dalam ilmu antariksa. Oke, warga Star yang mau bergabung di malam hari ini, tenang aja, kita nggak akan bahas tentang astronomi, antariksa, dan lain-lainnya. Kita bakal dengerin lagu rock aja ya. Langsung kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen melalui media sosial di halaman Facebook kami di Star 105.5 FM dan juga bisa lewat akun X at Star FM 1055. Kita tinggalkan Winger. Kali ini ada satu lagu yang cukup ikonik dari Led Zeppelin. Dan konon ada salah satu lagunya Dewa 19 yang aransemen musiknya tuh terinspirasi dari lagu ini. Kami hadirkan Immigrant Song.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, lihat, ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga Apel Tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan
9: keluarga. Keep working and stay on rocket. Marokki Yes coming your way.

105,5 Star FM. Satu lagu yang kami ambil dari album The Razor's Edge milik band Australia AC/DC. Baru saja hadir Thunderstruck, yang mana lagu ini sendiri dirilis tahun 1990 dan masuk ke dalam kategori Ultimate 500 Rock Countdown versi Triple M Melbourne. Ini satu media informasi juga di sana, dan menjadi peringkat pertama. Jadi di antara semua di antara lagu-lagu rock pada saat itu, ini bisa dibilang yang terbaik gitu. AC/DC juga kan band asal Australia yang punya basis penggemar global cukup besar. Dan yang menarik, di tahun 2003 Angus Young, penulis dari lagu ini yang juga personel dari AC/DC, itu menulis dalam satu line up, dalam satu catatan gitu ya, kalau ternyata lagu ini tuh dimulai dari satu ini kayak semacam trik permainan gitar yang dia lakukan, dan ternyata sama temannya dibilang bagus nih kayaknya gitu. Jadi kayak semacam iseng-iseng, biasanya musisi kan ada yang namanya jamming gitu ya. Dan Thunderstruck malam hari ini hadir karena permintaan dari Anwar Eko yang ada di Sidoarjo. Selamat malam, selamat mendengarkan lagunya dan selamat mendengarkan Rock Hits. Juga saya ketemu dengan Tom Mingse di Sidoarjo malam hari ini, menantikan Hubestang dengan The Letter. Saya juga ketemu dengan Robert Cavalera di Tretes. Untuk malam hari ini tracknya dipilih dari Dev Leppard dengan Bringing On The Heartbreak, ini maksudnya ya. Atau MSG dengan What Happens To Me, salah satu aja nanti yang kami hadirkan. Untuk Arvi, kemudian Toto, Anwar Eko, Metal Tue, terus Anwar Eko dan Eko Metal Tue maksudnya. Kemudian Tombo nanti, terima kasih sama-sama. Ada juga Agus Valian di kawasan Jombang, di Sumobito tepatnya, untuk lagunya dari Faith No More dengan Epic atau Easy. Terus juga di sini saya ketemu dengan Frankie di Bangil yang menantikan The Cranberries dengan Zombie. Dan juga gak lupa tebar salam buat Satria Putra, Chris Fislik, Arvi, Tombo Nati, juga ada Anwar Eko, Hendrik, Toto, semuanya selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Uzi, semoga selamat bertugas, semoga sehat selalu, dan terima kasih sama-sama. Ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo yang malam hari ini menantikan lagu dari Man With A Mission, yang mana mereka berkolaborasi dengan Mila dengan judul Kizuna No Kiseki. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Dev Leppard dengan Bringing On The Heartbreak.

105,5 Star FM, salah satu lagu Faith No More yang cukup populer. Jadi kami ambil dari album The Real Thing yang rilis tahun 1990. Lagu ini judulnya Epic. Bisa dibilang selain sangat populer, lagu ini juga sering banget mereka mainkan di setiap konsernya Faith No More. Gak heran ya, karena ini bisa dibilang juga kayak breakthrough-nya mereka, kayak pecah telur gitulah kalau istilahnya orang Indonesia tuh. Walaupun demikian, walaupun lagunya populer dan sering banget dimainkan di konser, masuk ke chart juga, tapi lagu ini gak lepas dari kontroversi karena sempat dikritik sama para pegiat ini ya, para pegiat lingkungan. Lebih tepatnya para aktivis animal rights gitulah bisa dibilang, yang mana di video mereka itu sempat menampilkan kayak adegan seekor ikan yang lompat dari dalam air, dan ini dianggap sebagai salah satu penyiksaan hewan. Tapi justru Faith No More menanggapi tudingan ini dengan guyon lah istilahnya orang Jawa tuh pada salah satu interview mereka. Kalau sebenarnya tuh mereka gak bermaksud buat bikin si ikan ini buat keluar dari air gitu. Tapi ikannya sendiri yang lompat dari air pada saat proses pembuatan video klip. Gitu. Tapi memang isu-isu kayak gini kalau di negara barat gitu ya cukup sensitif. Jadi kayak tentang kepedulian tentang lingkungan, kemudian tentang hewan yang dilibatkan dalam pembuatan karya seni seperti video klip sampai bahkan film, ini benar-benar jadi sorotan. Dan makanya para pegiat seni, terutama para filmmaker dan juga sutradara video klip itu selalu memastikan supaya karya-karya mereka aman, harus dipastikan kalau mereka ini dalam proses pembuatannya, dalam proses pembuatan karya mereka, enggak menyebabkan kerusakan lingkungan atau menyakiti makhluk hidup, salah satunya adalah hewan dalam bentuk apapun. Dan ini enggak sedikit para seniman yang mendapat kritik dari para aktivis lingkungan gitu ya. Karena karya-karya mereka yang mana mereka dianggap kayak menyakiti hewan atau mencemari lingkungan hanya demi sebuah estetika. Oke, kita tinggalkan dulu Faith No More dengan Epic yang membawa kita ke menit 43 lepas dari pukul 8 malam waktu Star FM. Yang mau gabung lewat jalur Facebook boleh banget. Di sini saya udah ketemu dengan Toto yang menantikan Three Doors Down dengan Kryptonite. Kemudian juga ada Ahmad Alfaris yang ingin diputarkan salah satu masterpiece-nya Bon Jovi, Always. Tapi kita dengarkan dulu track kolaborasi Man With A Mission bersama dengan Milet. Ada Kizunano Kiseki.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Baru saja satu lagu yang saya gak perlu sebutin judulnya. Kalau Anda dengerin intronya, pasti tahu ini lagu apa. Betul sekali, dari The Cranberries dengan Zombie. Lagu ini terinspirasi dari sebuah peristiwa tragis sebenarnya yang terjadi di tahun 1993. Saat itu adalah sebuah peristiwa yang disebut The Warrington Bombings atau pengeboman Warrington gitu ya, yang terjadi di sebuah kota bernama Warrington, di sebuah kayak semacam, kalau di Indonesia tuh sebutnya kayak kabupaten gitu. Bukan kabupaten sih, kayak semacam, dia ini kota ya bernama Cheshire, salah satu kota di Inggris di tahun 1993. Dan peristiwa pengeboman ini terjadi dua kali. Serangan pertama itu terjadi pada 26 Februari 1993 dan serangan kedua di tanggal 20 Maret 1993. Untuk serangan pertama itu targetnya adalah sebuah kayak fasilitas penyimpanan gas gitu. Walaupun kerusakannya parah, tapi beruntung tidak ada korban, tidak ada ini ya, korban luka maupun korban jiwa. Sementara untuk serangan kedua itu terjadi di sebuah jalan yang disebut Bridge Street. Nah, ini yang benar-benar parah karena sampai memakan korban jiwa, yaitu 2 orang anak dan 56 orang dewasa, 56 orang terluka. Peristiwa kedua inilah yang kemudian menginspirasi The Cranberries untuk menciptakan lagu atau menulis lagu berjudul Zombie ini. Dan ini bisa dibilang adalah sebuah masterpiece dari genre alternative rock yang sampai saat ini kalau kita dengerin intronya aja udah tahu ini lagu apa. Apalagi suaranya mendiang Dolores O'Riordan di sini emang khas banget. Dan ini makin bikin kayak emosi dari lagu Zombie ini benar-benar nyampe ke pendengarnya. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Dan saya menyapa untuk warga Star yang kembali bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Selain Toto, tadi juga ada Ahmad Alfaris dan saya juga ketemu dengan Sandi Aryansyah. Ini lagu yang Anda minta gak masuk single, gimana kalau Anda ganti aja dengan lagu lain? Sama juga dengan request dari Tony Azura, ini juga bukan gak termasuk single. Kalau Anda mau mendengarkan lagu yang Anda request, ini bisa di program Rockstars. Nanti kalau di Rockstars, kemungkinan besar pasti diputar gitu ya. Single maupun non-single pasti diputar di situ. Terus juga ada Satria yang menantikan lagu dari Firehouse. Ada 3 pilihan judul ya, semoga salah satunya bisa kami mainkan untuk Anda. Kemudian ada Heru Mulyono yang menantikan Honky Tonk Women, lagu dari The Rolling Stones. Tapi sekarang kita dengarkan salah satu lagu hitsnya Bon Jovi, ada Always.

105,5 Star FM. Lagu ini memang bercerita tentang, terinspirasi dari sosok Superman, pahlawan super yang terkenal banget di kalangan penggemar komik Amerika Serikat gitu ya, warga Star. Tapi siapa sangka kalau ternyata lagu ini kali pertama ditulis oleh sang vokalis sekaligus drummer dari band Three Doors Down, yaitu Brett Arnold, waktu dia usia 15 tahun, pada saat dia sedang belajar di kelas matematika. Dan ini adalah salah satu lagu-lagu pertama yang pernah dia tulis pada usia remaja. Dan memang sih baru direkam waktu dia udah ngeband gitu ya. Jadi bisa dibilang ini lagu yang cukup bermakna, karena salah satu lagu yang dia tulis pada usia, pada saat masih sangat muda. Buat yang tadi sudah menunggu kemunculan Kryptonite, selamat mendengarkan dan selamat bergabung kembali dengan kami di Rock Hits. Saya ketemu dulu dengan Hendrik di Kedawung yang tadi request lagu dari System of a Down, sudah hadir. Dan juga di sini ada Bams di Sidoarjo menantikan Audio Slave dengan Like a Stone atau Linkin Park dengan In the End. Karena lagu yang direquest sebelumnya itu lebih pas dimainkan di Rockstar ya, durasinya panjang. Panjang banget. Ada Andro di Surabaya yang request lagu dari Rush, judulnya adalah Red Bercheta. Bercheta apa bercheta sih bacanya? Pokoknya jangan bruschetta ya, kalau bruschetta itu roti jadinya nanti. yang request ini Uzi, yang request yang sekarang ini Uzi ya. Oke, ada tombol nanti juga di Tretes yang request lagu dari The Beatles. Ini sebenarnya singlenya The Beatles yang cukup ikonik juga, karena waktu itu mereka mulai kayak gandrung banget mempelajari tentang spiritual timur gitu. Dan ini juga berpengaruh pada filosofi hidup mereka, kemudian gaya panggung, bahkan musik dan liriknya The Beatles. Apalagi mereka saat itu juga kayak mempelajari filosofi spiritual timur ini bersama tokoh-tokoh spiritual yang gak kaleng-kaleng gitu. Cuman lagu yang Anda request ini kurang pas gitu ya untuk diputar di radio. Sebenarnya ini singlenya mereka, cuman memang kurang pas aja diputar di radio. Gimana kalau diganti? Setuju. Dan selamat malam untuk yang baru komen di media sosial kami di Star 105.5 FM. Nanti akan kami baca kembali satu persatu. Sekarang kita dengarkan dulu satu track dari Rush dengan Red Bercheta.

105,5 Star FM. Kalau ini lagunya para millennials, yakin. Dengerin lagu ini mereka langsung berasa balik lagi dari jadi anak SMA. Kalau enggak jadi anak kuliahan. Pokoknya masih ngerasa masih usia belasan gitu. Enggak tahu aja sekarang di rumahnya selalu sedia minyak angin gitu ya, sama koyo. Atau minimal sekarang udah ya terbahan dikit udah tidur. Gampang capek gitu. Padahal dulu kalau kita dengerin lagu ini kayaknya bisa gitu ya. Suaranya teriak kayak Chester Bennington, kayak cosplay jadi Chester Bennington gitu. Atau kita bisa loncat-loncat setiap dengerin setiap muter kasetnya gitu. Atau dengerin lagunya di radio. Sekarang kayaknya dengerin lagu ini langsung kita berasa merasakan perubahan tubuh karena usia. Tapi yang menarik lagu-lagu millennials justru sekarang ini malah populer di kalangan Gen Z dan para Gen Alpha. Mereka jadi heran, kok tahu lagu ini? Tahu dong. Kamu belum lahir, lagu ini udah saya dengerin gitu ya. Bisa sombong gitu. Oke, saya menyapa dulu untuk yang kembali mengirimkan komentar di sini. Ada Abah Waisal, selamat malam. Ada Tumiar Ida dari Medan yang hadir. Kemudian ada Imam Azhari yang request lagu dari Incubus atau Fourth Minor. Terima kasih buat yang siaran. Sementara ini Presto requestnya Vinnie Vincent Invasion. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Sweet dengan Love is Like Oxygen.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita Dewi Persik. Memang penyanyi yang satu ini sukses di dunia entertainment, tapi dulu dia itu sering sekali dibayang-bayangi dengan banyak kontroversi. Mulai dari pencekalan karena aksi panggungnya yang dianggap terlalu seksi, terus juga kritikan terhadap penampilannya, dan banyak juga penggemar yang ingin bisa dekat dengan sang bintang pentas dengan cara-cara yang gak masuk akal dan sangat berani gitu ya. Puncaknya adalah saat Dewi usai mengisi sebuah acara ulang tahun untuk stasiun televisi yang digelar di Istora Senayan di tahun 2008. Bisa dibilang tahun 2008 ini menjadi tahun pencekalan bagi Dewi Persik. Dan pada saat itu pemerintah kota Tangerang sampai melakukan pencekalan penampilan di daerah mereka. Dan ini dimaksudkan untuk menghindari kerawanan sosial dan berkaitan dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di daerah itu. Dan ini berlanjut di berbagai daerah di Indonesia. Efeknya waktu itu emang cukup masif. Dan ini sempat menjadi berita yang menghebohkan di televisi dan mengundang berbagai macam pro dan kontra dari para pelaku seni gitu ya. Dan juga orang-orang yang memangku kebijakan di daerah masing-masing. Sekarang kita dengarkan lagu dari Dewi Persik, ada Mentari.

0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Metallica baru saja hadir dengan judul For Whom the Bell Tolls. Dan ini membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini, tanggal yang cantik 26 Juni 2026, tepat di hari Jumat. Dan terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara atau ada request yang belum bisa kami mainkan, dan semoga bisa dimainkan di kesempatan berikutnya. Setelah ini, selamat beristirahat, simpan tenaga buat aktivitas besok, dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Sebagai penutup, kami hadirkan Fort Minor dengan Where'd You Go.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas pagi hari ini. Syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurahannya lah membuat kita sadar bahwa hari ini ada karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita akan awali persekutuan hari ini. Kita memulai di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dan kami bangun dengan tubuh yang sehat, semuanya karena berkat Tuhan. Kami memuji kebesaran namamu, sebab kami tahu Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang besar. Untuk itu biarlah segala yang bernafas memuji memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Dan pagi hari ini terimalah ucapan syukur kami Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Persekutuan Udara Praise Lord Program yang masih mengudara saat ini. Semuanya karena berkat Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah melalui persekutuan hari ini, iman kami semakin bertambah kepada Engkau, pengenalan kami kepada Engkau juga lebih dalam lagi. Bahkan ada rasa damai sejahtera saat kami memuji dan menyembah Engkau. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, di pagi hari ini dari Skeeter Davis sudah kami hadirkan dengan Praises Memories. Kami akan hadirkan satu pujian dari GMS Live dengan Appointed Hour.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kami sudah hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Yanti Rosalia, Di Batas Kekuatanku. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Galatia pasal 6 ayat pertama sampai yang ke-10. Galatia 6 ayat pertama sampai 10 dengan tema renungan kita, yaitu kita pun akan menuai. Kita pun akan menuai. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena hari ini kami masih diizinkan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami saat kami membaca, kami diberikan pertolongan daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, supaya dengan pengertian yang daripada Tuhan, kami diberikan kesanggupan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami menerima berkat firman Tuhan pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, kita baca bersama Galatia pasal 6 ayat pertama sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini nats untuk renungan kita yaitu di ayat 9 ya, yaitu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Pendengar terkasih, ada seorang ibu aktivis gereja tidak mau berbuat baik lagi. Menolong jemaat yang kesulitan ekonomi, mengunjungi orang sakit, menasihati keluarga yang bermasalah, dan berbagai kebaikan lainnya. Ia mengatakan sudah bosan berbuat baik karena merasa kebaikannya sering tidak dihargai, malah kadang disambut buruk oleh orang lain. Menurut pendapatnya, keenakan orang-orang yang menerima kebaikannya, orang-orang itu yang terus-menerus menuai dan mendapat keuntungan dari kebaikan yang diterimanya. Sebaliknya, ia yang rajin berbuat baik tidak menuai apa-apa. Hari ini Rasul Paulus menasihati agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita yang berbuat baik, ada waktunya kita akan menuai. Dengan perbuatan baik yang kita lakukan, kita akan menuai jiwa-jiwa, membawa orang-orang kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Itu kisah dari Barnabas yang bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Kita yang berbuat baik akan menuai kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera. Sebaliknya setiap orang yang hidup berbuat jahat akan menuai penderitaan dan kesesakan. Itu sudah tertulis dalam Roma pasal 2 ayat 9 sampai 10. Mari, selama masih ada kesempatan, teruslah berbuat baik. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Pemazmur menyatakan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Orang yang menabur pasti akan menuai.
Teruslah berbuat baik, apabila sudah datang waktunya, kita pasti akan menuai. Kami hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian dari Putri Siagian, Segenggam Debu.

105,5 Star FM dari Artania Siagian. Berkatilah aku ya Tuhan, sudah kita dengarkan ya untuk pagi hari ini. Dan saya yakin ini juga menjadi doa yang kita naikkan kepada Tuhan, karena kita bisa dimampukan untuk menjadi saluran berkat karena kita sudah menerima berkat daripada Tuhan. Kita sering mendengar ya, diberkati untuk memberkati. Dan tema renungan kita hari ini juga biarlah boleh membawa kita semuanya tak jemu-jemu berbuat baik, semakin semangat untuk kita berbuat baik. Karena saat kita berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan seiman kita, tentu ini akan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terjadi di jemaat mula-mula, biarlah ini menginspirasi kepada kita semuanya. Bagaimana mereka menjual harta miliknya bagi mereka yang berkelebihan, bisa menopang, bisa melengkapi, mencukupkan mereka yang berkekurangan. Mereka tidak segan-segan untuk berbagi, bahkan mereka memecahkan roti, mereka membuka rumah mereka untuk pertemuan-pertemuan ibadah. Dan dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan, menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan, dan banyak orang mengenal Kristus. Kasihnya yang besar itu boleh dilihat dan dirasakan oleh orang-orang sekitar. Pendengar terkasih, di gereja tempat saya beribadah di hari Kamis dan Jumat kemarin, ada sebuah kegiatan untuk anak-anak, namanya PKPA, yaitu pengembangan pembinaan karakter dan potensi anak. Kegiatan ini berjalan mulai hari Kamis dan Jumat. Anak-anak menginap, anak-anak tanpa orang tua. Anak-anak yang mengikuti ini bukan anak-anak kelompok besar ya. Ada yang mereka baru naik kelas 1 dan ada yang mereka naik kelas 4. Hanya ada guru anak yang menemani, dan pengajar-pengajar di kegiatan ini tentunya ada bapak gembala, ada ibu gembala, ada guru anak. Didatangkan juga dari Brimob pada waktu itu. Pengajaran yang diberikan oleh gereja yaitu tentang pembinaan karakter. Bagaimana karakter-karakter anak yang kurang, karakter-karakter anak yang perlu dikuatkan, itu ditempa di situ. Bahkan potensi-potensi anak pun dikembangkan. Ada anak yang suka bernyanyi, ada anak yang suka bermain musik, ada anak-anak yang suka berolahraga, ada anak-anak yang suka menggambar. Potensinya diasah di kegiatan ini. Dan setelah kegiatan ini selesai, gembala kategorial mengucapkan terima kasih karena kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar. Satu kata-kata yang saya ingin tulis pada waktu itu, terima kasih karena sudah mengadakan kegiatan PKPA, karena anak saya yang kedua mengikuti kegiatan ini. Renungan kita hari ini juga ingin saya sampaikan bahwa apa yang ditabur di waktunya Tuhan itu akan menuai. Memang ada guru-guru yang menabur dalam bentuk tenaga karena mereka harus standby di kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mereka juga ikut menginap. Tapi ada juga pengajar-pengajar yang mereka juga mentransferkan ilmunya. Mereka menabur ilmunya. Mereka menabur apa yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki kepada anak-anak. Ada juga yang menabur dalam bentuk makanan dan banyak hal yang dikerjakan. Taburan-taburan dalam kegiatan ini. Saya yakin apa yang ditabur itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu segala sesuatunya dengan baik adanya. Karena Allah
tidak pernah berhutang, Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Bahkan kalau ada orang yang melakukan belas kasihan, kalau ada orang yang melakukan kegiatan murah hati, itu sama seperti kita sedang memiutangi Tuhan. Padahal Allah tidak mau berhutang. Makanya di waktunya Tuhan, kalau kita tidak menjadi lemah, kalau kita tidak menjadi menyerah, kita akan menuai. Saya yakin semuanya yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program adalah orang-orang yang pernah mengalami tuaian dari apa yang kita tabur. Misalnya saat kita menumpukan sebuah benda begitu ya, entah itu dompet, HP, dan lain sebagainya. Terus kita mengingatkan kepada orang itu, atau kita mengembalikan kepada orang itu. Ternyata di lain waktu hal yang sama terjadi. Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan kebaikannya. Ada orang yang Tuhan kirim untuk memberikan pertolongannya itu di waktu yang tepat. Mungkin kita pernah menabur makanan kepada orang-orang tetangga kanan kiri kita. Ternyata di waktunya Tuhan, Tuhan itu akan memberikan tuaian. Bahkan di Alkitab jelas dikatakan kita akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Itu yang dikatakan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi orang yang menabur banyak itu akan menuai banyak. Mari, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau mungkin kita berpikir sama seperti yang tadi ditulis ya, ada salah satu aktivis gereja yang sudah mulai kendor, yang mulai tidak mau melakukan perbuatan baiknya karena merasa bahwa keenaan dong bagi mereka yang mendapatkan pertolongan perbuatan baik saya yang saya tabur. Kalau itu yang menjadi pikiran kita, kita tidak akan pernah mendapat upah. Kita tidak akan pernah mendapatkan bagian yang harus menjadi bagian kita. Tapi kalau niat kita tulus untuk kita mengasihi Tuhan dan sesama, saya yakin di waktunya Tuhan itu kita akan melihat bahwa sungguh Tuhan itu baik. Kita akan melihat bahwa di waktunya Tuhan, kita akan melihat bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Makanya Galatia berkata dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu untuk kita terus berbuat baik dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa kita lakukan untuk semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Kita bisa tunjukkan perbuatan baik kita, kita bisa menunjukkan taburan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, saat kita sudah menerima kebaikan

mungkin saat kita mendapat pertolongan atau taburan dalam bentuk uang misalnya ya, ingat ada hak Tuhan yang harus kita berikan dalam bentuk perpuluhan. Tetapi ada benih yang tetap harus kita sisihkan, supaya dengan benih itu kita menabur. Seperti prinsip diberkati untuk memberkati. Biarlah itu melekat dalam hati dan pikiran kita, supaya kita bisa belajar dalam hal kecil misalnya. Karena dengan hal-hal kecil yang kita kerjakan, tentu itu akan menolong kita, menuntun kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena saya yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyatakan apa yang menjadi janjinya. Dan janji Tuhan tidak ada yang gagal, tergenapi bagi kita semuanya. Kami hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian yang dibawakan oleh Jacqueline Selose, Pastor Thomas Chandra dan Jason Irwan. Yesus Setia.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: ...105,5 Star FM, pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan Gema Nafiri terlebih dahulu. Dan untuk Gema Nafiri dihadirkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan Gema Nafiri. Kami hadirkan, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.
2: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
3: Dosa mengkhianati cinta Allah. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya." Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, jika kitab suci berakhir pada Kejadian pasal 2, mungkin kisah Alkitab dan kehidupan manusia berakhir seperti kisah-kisah dongeng klasik, happy ending, dan manusia hidup sejahtera selamanya. Taman Eden bukan sekadar tempat indah dengan sumber daya melimpah yang disediakan Allah. Ia adalah ruang di manusia hidup dalam kedekatan yang tanpa jarak dengan Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada kecurigaan, semua tercukupi. Adam dan Hawa hidup dalam keterbukaan total, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Adam dan Hawa saling mencintai dan hidup sebagai rekan sekerja Allah merawat dan memelihara alam ciptaan. Itulah keadaan manusia pada mulanya, hidup dalam pelukan cinta Allah. Namun, seperti banyak kisah cinta lainnya, tragedi tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar atau terang-terangan. Begitulah dosa pertama memasuki kehidupan manusia, bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, tetapi dengan bisikan dan rayuan. Ular dalam Kejadian 3 yang kita baca tadi tidak langsung menyuruh Hawa untuk melanggar perintah Allah. Ia memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?" Pertanyaan itu terdengar sepele, tetapi di dalamnya ular memelintir kebenaran, mengaburkan maksud Allah, dan perlahan menanamkan keraguan. Hawa diajak meragu apakah Allah sungguh-sungguh baik? Apakah Allah menginginkan yang terbaik bagi manusia? Atau jangan-jangan ia sedang menahan sesuatu yang lebih baik? Di titik inilah kita mulai melihat bahwa dosa bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum. Dosa adalah retaknya kepercayaan. Ia adalah momen ketika manusia mulai mempertanyakan cinta dan kebaikan Allah. Hawa mencoba menjawab, tetapi jawabannya memperlihatkan imannya mulai goyah. Ular kemudian melangkah lebih jauh. Ia tidak lagi sekadar bertanya, tetapi mulai menyangkal. "Sekali-kali kamu tidak akan mati," ia menawarkan sesuatu yang sangat menggoda, kemungkinan untuk menjadi seperti Allah, sebuah janji tentang kebebasan, pengetahuan, dan kendali. Godaan ini sangat dalam, karena ia menyentuh kerinduan terdalam manusia, keinginan untuk menjadi lebih, untuk hidup bebas, untuk memiliki kuasa penuh atas hidupnya. Namun, di balik janji itu tersembunyi satu pesan yang berbahaya, bahwa manusia tidak perlu lagi bergantung pada Allah. Disitulah dosa menemukan bentuknya yang paling nyata. Manusia memilih untuk menggantikan Allah dengan dirinya sendiri. Hawa akhirnya mengambil buah terlarang dan memakannya. Adam yang bersama-sama dengan Hawa seselanjutnya juga ikut memakannya. Dalam tindakan mereka terkandung keinginan. Kami ingin bebas dan memilih jalan kami sendiri. Sejak saat itu segalanya berubah. Mata mereka memang terbuka, tetapi bukan untuk melihat kemuliaan. Yang mereka lihat justru adalah ketelanjangan mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasa malu. Rasa malu itu bukan sekadar karena kondisi fisik mereka, tetapi karena mereka menyadari bahwa sesuatu yang sangat berharga telah hilang. Keintiman dengan Allah telah retak. Mereka mencoba menutupi diri dengan daun ara, sebuah usaha untuk menyembunyikan rasa malu yang begitu dalam. Manusia mencoba menutupi dosa dengan usaha sendiri, tetapi tidak ada penutup yang cukup untuk menyembunyikan hati yang terluka. Jika kita merenungkan kisah ini lebih dalam, kita akan menyadari bahwa dosa bukan sekadar kesalahan moral. Ia adalah pengkhianatan terhadap cinta. Allah telah memberikan segalanya. Kehidupan, kebebasan, relasi, bahkan batasan yang penuh kasih. Namun, manusia memilih untuk mempercayai suara lain. Ia memilih untuk meragukan kasih Allah dan mencari kepenuhan di luar Dia. Kisah ini tidak berhenti di Taman Eden. Ia terus berulang dalam kehidupan kita hari ini, hanya dengan bentuk yang berbeda. Dalam dunia modern, suara ular itu tidak lagi terdengar secara literal, tetapi pesannya tetap sama. Ia hadir dalam berbagai bentuk, dalam ideologi, dalam budaya populer, dalam cara dunia memandang kebebasan dan kebahagiaan. Kita hidup di zaman di mana manusia semakin percaya bahwa ia dapat menentukan sendiri apa yang benar dan salah. Teknologi memberi kita rasa kuasa. Informasi memberi kita rasa tahu. Kesuksesan memberi kita rasa cukup. Kekayaan menjanjikan rasa aman. Dan perlahan-lahan, tanpa disadari, kita mulai hidup seolah-olah kita tidak lagi membutuhkan Allah. Seperti Hawa yang melihat buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, kita pun sering tertarik pada hal-hal yang tampaknya baik di permukaan. Kita mengejar karier, pengakuan, kenyamanan, dan kesenangan. Tetapi ketika semua itu menggantikan Allah sebagai pusat hidup kita, disitulah dosa terjadi. Dan seperti di Taman Eden, hasilnya tidak pernah seperti yang dijanjikan. Alih-alih kepenuhan, kita menemukan kekosongan. Alih-alih kebebasan, kita merasa terikat. Alih-alih damai, kita diliputi kecemasan. Kita hidup di tengah dunia yang penuh pencapaian, tetapi juga penuh kelelahan jiwa. Banyak orang tampak berhasil di luar, tetapi bergumul dengan rasa hampa. Dan tidak berarti di dalam hatinya banyak yang terlihat bahagia di media sosial, tetapi diam-diam bergumul dengan rasa malu dan kesepian. Seperti Adam dan Hawa yang mencoba menutupi diri, kita membangun citra, kita menyembunyikan kelemahan, kita berpura-pura kuat, kita takut untuk jujur, bahkan kepada diri sendiri, karena di dalam hati kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dosa selalu membawa kita menjauh dari Allah, tetapi ironisnya, ia juga membuat kita semakin merindukannya. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun selain kehadirannya. Namun, kisah dalam kitab Kejadian tidak berakhir dengan keputusasaan. Di tengah kejatuhan manusia, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Allah datang mencari manusia. Ia memanggil, "Di manakah engkau?" Pertanyaan itu bukan karena Allah tidak tahu, tetapi seperti orang tua yang menyayangi anaknya, ia menyapa, membuka jalan untuk pemulihan. Inilah keindahan kasih Allah. Ia tidak berhenti mengasihi, bahkan ketika manusia mengkhianatinya. Ia tidak meninggalkan, meskipun manusia memilih untuk menjauh. Dan kisah itu mencapai puncaknya dalam karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Apa yang rusak di Taman Eden dipulihkan melalui salib. Jika dosa adalah pengkhianatan terhadap cinta Allah, maka salib adalah bukti bahwa cinta Allah tidak pernah menyerah. Di sana kita melihat bahwa Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan. Ia tidak hanya menutupi dosa, tetapi menghapusnya. Ia tidak hanya memanggil manusia kembali, tetapi juga memberikan kuasa untuk hidup dalam kesetiaan. Sahabat Alkitab yang dikasihi Allah, renungan hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bercermin ke dalam diri. Mungkin kita tidak makan buah terlarang secara harfiah, tetapi berapa kali kita meragukan kebaikan Allah? Berapa kali kita memilih jalan sendiri? Berapa kali kita menjauh dari Allah dan menggantikannya dengan hal lain? Hari ini, di tengah dunia yang sibuk dan penuh suara, kita diundang untuk kembali kepada keheningan taman itu, bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Kembali kepada relasi dengan Allah, kembali kepada kepercayaan bahwa Ia sungguh baik, kembali kepada cinta yang tidak pernah berubah. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa jauh kita telah berpaling dari Tuhan, tetapi tentang seberapa rindu kita untuk berbalik dan kembali kepada cinta kasih Allah yang selalu menunggu. Dan di dalam belas kasih Kristus, kita menemukan bahwa meskipun kita pernah dan sering mengkhianati, kita tetap dikasihi. Amin.
2: LAI adalah salah satu dari persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia UBS pada tahun ini? Sekali lagi saya ulangi, LAI adalah salah satu anggota dari persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia UBS pada tahun ini? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gemah@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Juli 2026. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811192500 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sudah mendengar bersama Gema Nafiri. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755, atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan waktu yang kami miliki sampai nanti tepatnya di 7:30 pagi. Baik, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan beberapa pujian, dan pujian yang sudah kami persiapkan dari atmosfer worship lewat satu pujiannya, yaitu karya penebusanmu. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan satu pujian dari Christian Liu, Janjimu Tak Pernah Gagal. Biarlah ini boleh menjadi pengharapan buat kita semuanya bahwa memang janji Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Shalom, selamat pagi. Kami sapa untuk yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Sertakan Tuhan dalam setiap rencanamu, maka Tuhan akan menyertaimu setiap langkahmu. Amin. Furin, untuk pujiannya tadi sudah hadir ya dari GMS Live dengan Appointed Hour. Terima kasih untuk teman-teman gereja. Ada juga Pak Purmanam, Pak Lukas yang pagi ini disapa. Selamat libur kerja untuk Bulita juga. Pak Roni Kusuma, terima kasih. Lukas 21 ayat 2-4 ayat yang pagi ini dibagikan. Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak Purmanam. Untuk pujiannya tadi sudah kami hadirkan ya. Ayat yang dibagikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bu Yuni yang ada di Gayam, yang kemarin usianya sudah bertambah menjadi 56 tahun. Berkat Tuhan ya Bu. Berkatilah aku ya Tuhan, tadi juga sudah kami hadirkan. Bu Ira, Yesus Setia tadi sudah kita dengarkan. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi Pak, apa kabar? Untuk semua pendengar, semoga pagi ini semua pendengar sehat dan semangat di acara By Fastar FM. Tuhan memberkati, amin. Bapak Paulus Kumala, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pikiran positif lahir dari pengharapan yang teguh, kesabaran dalam kesulitan, dan ketekunan dalam berdoa. Amin, terima kasih. Biarlah kita terus berdoa, kiranya Tuhan yang memampukan untuk terus bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Amin, Tuhan memberkati untuk pagi hari ini. Kami akan hadirkan pagi ini dari Gaby Betai dengan Oleh Karena Kemurahan-Mu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Ayah Bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Satu pujian yang sudah kami hadirkan sekali, Yesus selamanya Yesus. Kalau biasanya kita mendengarkan versi dari Frankie Kuncoro ya, tapi hari ini saya hadirkan versi dari Michela Thea. Tuhan memberkati lewat pujian ini, boleh menjadi kekuatan ya, dan pengakuan kita di hadapan Tuhan, sekali Yesus selamanya Yesus. Tidak akan pernah pengharapan kita di dalam Tuhan mengecewakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Endang Hastuti, biarlah Tuhan berkarya dalam setiap rencana kita hari ini. Amin, terima kasih. Aba Waisel, terima kasih. Pak Asyan juga. Harta yang kita miliki adalah titipan. Teruslah berbuat baik dan berterima kasih kepada Tuhan, dan teruslah teguh di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus dari Feren. Nanti saya cari terlebih dahulu ya Pak ya, nanti akan kami usahakan untuk bisa kita dengarkan. Terima kasih untuk Bu Genu, Putri Nur Harisma, Pak Andri Palar, Pak Andi Long, Ibu Endang Hasuti, Muhammad Saifi, Mas Yustadi, Ibu Dewi Rus, Petro, ada Ibu Novi Margareta, Abah Waisel, Kintara, Solihin, dan Pak Asyen. Terima kasih untuk pagi ini sudah bergabung. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya Laman